0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak pada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Uji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan

0: agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
1: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
0: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmedia untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
4: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
7: These challenges affect every nation.
8: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
7: On water has never been more urgent.
4: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
9: In practical terms, it is a combination of
8: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.

0: costly to restore.
1: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air, dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Indra Virgianto dan Entomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah. Setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
0: Ih,
2: amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: ...91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru Store Alfamidi. Faktanya diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidikarirpalu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfamidi yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alfamidi diakses melalui situs alfakarir.alfamidi.com.

Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sorry bang jago, abang jago, yeah boom boom boom boom boom. Ampun bang jago, abang jago. Sorry bang jago, ampun bang.

0: Pendengar Pro 1, kita di pagi ini berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya pariwisata desa saat ini menjadi salah satu sektor yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas begitu. Nah, desa Dua Rato yang ada di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, berada di wilayah perbatasan, memiliki potensi wisata ya, alam, budaya yang bisa menarik begitu untuk dikembangkan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang pengembangan potensi pariwisata di Desa Dua Rato, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Desa Dua Rato, Pak Gregorius Maubere, yang sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Kades.
1: Selamat pagi semua, seluruh pendengar dan RRI Atambuak semuanya, selamat pagi.
0: Kabarnya bagaimana Pak Kades?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Baik. Pak Kades, ini kita bicara tentang pengembangan potensi pariwisata yang ada di Desa Dua Rato. Mungkin Bapak bisa, bagaimana Pak Kades melihat potensi pariwisata yang ada di Desa Dua Rato saat ini?
1: Ya, saat ini memang sementara dalam taraf promosi dan untuk diketahui, dikenal lebih luas. Dan pengembangannya ya sementara kita dalam dua arah. Yang pertama dari sisi potensi budayanya, itu kita tata kampungnya, kemudian jalannya, lalu rumah-rumah adat yang ada kita dengan APBDes berusaha untuk rehab. Tahun ini rencana rehab 2 pakai APBDes per rumahnya 20 juta. Terus satu sisi untuk pengembangan wisata alam, saat ini 2 tahun lalu sudah buka jalan ke satu tempat yang namanya ASO dalam budaya lama, karena orang tahu Seleta Mamil yang tempat lahirnya sejarah Lamaknen. Tata Lamaknen itu lahirnya di tempat itu, dan itu sementara ini ke depan akan ditata supaya jadi tempat wisata alam. Kita di atas bukit, kemudian pemandangannya agak bagus pas kelihatannya di kaki Gunung Lakus yang dibawa di wilayah Timur Leste. Jadi situ panorama alamnya cukup bagus. Makanya itu juga akan dikembangkan, kemudian dibuat situs sejarah Lamaknennya supaya ke depan anak-anak yang mau belajar tentang bagaimana lahirnya kata Lamaknen itu bisa belajar di situ. Dan saat ini juga kita sedang bersiap untuk buat festival, pembukaan festival Kabupaten Belu ada di nanti mau di Dua Rato sesuai sesuai penyampaian karak protokol Setda Belu. Terus nanti bulan Agustus juga Kementerian Kebudayaan akan satu kali lagi membuat festival, maka kita sedang tata-tata sedikit. Kedepannya mungkin kita mau tata lebih jauh, tapi masih lihat kondisi keuangan desa.
0: Baik.
1: Informasi.
0: Baik. Terkait dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan, sejauh ini kalau persiapan dari Desa Dua Rato sendiri seperti apa untuk menyambut festival-festival tersebut yang akan terlaksana di Desa Dua Rato ini?
1: Yang pertama, dengan swadaya masyarakat sedang mempersiapkan lokasinya seperti pada gotong royong, terus juga dengan APBD sudah sedikit untuk memperbaiki lokasi itu, rehab. Kebetulan tempat itu hari ada longsor sedikit, mau diperbaiki. Kemudian kita juga membuat persiapan-persiapan tenun untuk pakaian cara kepentingan yang akan tampil, kemudian anyaman untuk buat makan adat itu yang sesuai penyampaian karok protokol.
0: Baik.
1: Itu yang disiapkan pakai swadaya.
0: Baik, Pak Kades, tadi disampaikan ada beberapa destinasi wisata yang akan dikembangkan. Kalau dari Pak Kades sendiri melihat destinasi wisata apa yang menjadi unggulan di Desa Dua Rato ini?
1: Ya, kalau saat ini untuk bisa di lihat langsung agak lebih itu kampung adatnya, tapi kalau tadi yang satu bukit yang tempat lahirnya sejarah lama kali itu, kalau itu ditata itu juga akan jadi unggul karena dia juga mengandung makna historis yang besar untuk lama kali yang seluruhnya.
0: Baik, baik. Kalau keunikan Desa Dua Rato nih dibandingkan dengan desa wisata lainnya yang ada di Kabupaten Belu, mungkin Pak Kades bisa gambarkan sedikit nih.
1: Ya, keunikan salah satunya dia perkampungannya di atas bukit batu, jadi benar-benar di atas batu. Terus itu unik sekali. Terus kemudian dari situ kalau kita lihat ke arah utara, itu pulau alarnya lihat jelas sekali, dan sedikit laut yang selap alar itu kelihatan nampak bagus sekali. Dan itu uniknya. Terus kemudian sisi lain juga dari sisi masyarakatnya, semangat gotong royongnya masih sempurna, bagus.
0: Baik. Sejauh ini bagaimana dukungan pemerintah desa untuk pengembangan sektor pariwisata yang ada?
1: Kalau dukungan pariwisata sementara ini, kalau dari desa itu hampir setiap tahun sedikit-sedikit mengalokasikan anggaran untuk perbaikan itu supaya jadi destinasi wisata yang baik. Kemudian sementara juga kita berupaya untuk membuat pungutan, tapi itu PRD-nya sudah diakui oleh disetujui oleh bagian hukum, tinggal kita mau desain kartisnya supaya bisa dapat tambahan dari sumbangan para pengunjung untuk bisa perbaiki lebih lanjut yang lebih baik.
0: Baik, nah ini kan Desa Dua Rato ini memiliki potensi pariwisata yang saat ini banyak ya dikunjungi oleh masyarakat, oleh pengunjung begitu. Nah, ini bagaimana upaya dari desa sendiri untuk menjaga kebersihan dan menjaga kenyamanan untuk para pengunjung yang datang ke sana?
1: Kalau kebersihan itu di Dua Rato ada kegiatan pagi bersih sejam itu. Jadi Senin Jumat itu masyarakat buat pembersihan gotong royong. Terus tentang kenyamanan, itu dari dulu saya sudah sampaikan, kalau orang yang datang diterima dengan baik dan tidak boleh ada pungutan-pungutan liar sebelum ada kartis resmi, jadi itu saya larang. Kemudian tidak boleh ada orang minum mabuk yang pajak-pajak orang di jalan, itu tidak boleh ada. Saya sudah, dan itu sudah jalan.
0: Baik, sejauh ini apa tantangan terbesar untuk mengembangkan pariwisata di Desa Dua Rato ini?
1: Tantangan terbesar itu sebenarnya sisi anggaran saja sebenarnya. Anggaran itu yang itu tantangan terbesar. Kemudian yang kedua juga, kita karena terkait anggaran terbatas, kita menyiapkan satu tenaga tetap yang untuk tiap hari terima tamu juga masih sulit. Itu yang mungkin saat ini jadi tantangan.
0: Baik. Selain itu, bagaimana kondisi infrastruktur pendukung wisata seperti jalan, air bersih, jaringan komunikasinya bagaimana nih Pak Kades?
1: Oh, itu juga. Itu yang pertama, internet. Internet agak-agak gampang-gampang susah karena ketika listrik mati atau kabut hujan itu hampir sama sekali tidak bisa akses jaringan internet. Kemudian jalan itu juga, macam jalan sabuk perbatasan ini ada longsor-longsor, itu juga sedikit menghambat. Kemudian kalau air bersih masih baik karena pam simas sering dengan desa tahun 2018 itu masih normal. Jadi sering di sumber itu agak longsor sehingga kita harus ekstra perbaiki. Itu saja.
0: Baik. Selain itu, apakah ada pengembangan UMKM begitu, ataupun ada kuliner lokal yang pastinya akan mendukung sektor wisata begitu?
1: UMKM kalau sementara ini tenun ada, tapi kalau untuk kuliner ada kopi Jahe Dua Rato, kemudian ada juga keripik kue tradisional itu ada. Orang tertentu yang beberapa masyarakat ibu-ibu yang sedang berjalan dengan itu.
0: Baik.
1: Sedangkan rumah makan macam warung kecil itu belum ada. Masih pribadi murni.
0: Baik. Jadi UMKM-nya berupa kuliner lokal saat ini memang sudah dikembangkan begitu ya.
1: Ya,
0: nah,
1: ya.
0: Ini selain itu juga bagaimana pemerintah desa menjaga budaya lokal supaya ini bisa tetap menjadi daya tarik untuk para wisatawan begitu Pak Kades.
1: Nah, itu yang sementara ini kita KB Likurai itu sementara kita pertahankan, dan kalau Likurai itu masih lestari, beberapa jenis pukulan bunak itu masih lestari. Kalau TB ada beberapa yang baik sekali nilai budayanya tapi sudah hampir tidak diketahui, maka sementara digalakkan untuk pembelajaran. Kita ambil pelatih-pelatih dari desa lain yang lebih mahir untuk melatih kembali generasi mulai di Warata itu. Memang di TB itu banyak yang sudah hampir hilang. Sementara upayanya itu yang kita sementara upayakan untuk melatih generasi muda dengan yang hampir hilang.
0: Baik, kalau dari desa sendiri apakah nanti dalam waktu dekat mungkin Pak Kades ada rencana event ataupun ada festival budaya begitu?
1: Ya, kalau dari desa yang kerja dan kementerian itu saja. Kalau dari desa murni itu belum ada saat
0: belum
1: ini.
0: Ada. Untuk tahun rencana untuk tahun 2026 ini.
1: Ya, itu dari kementerian itu disiapkan sekitar bulan Agustus. Kemudian mau pembukaan PKTMP-nya itu juga pokoknya dalam tanggal 25 Juni ini. Itu, sementara persiapannya untuk itu.
0: Baik. Pak Kades, apa harapan yang ingin dicapai dari pengembangan pariwisata untuk masyarakat di Desa Dua Rato?
1: Harapan yang ingin dicapai yang pertama sekali itu semoga ke depan dengan destinasi wisata dan setelah direstui pemungutannya dari secara hukum, mungkin desa bisa mempunyai PADES dari destinasi wisata. Kemudian berharap juga kepada masyarakat untuk menjaga kenyamanan para pengunjung dan budaya bunak yang pancapesona en bunak itu perlu dipertahankan supaya citra diri orang Lamaknen, orang bunak khususnya itu tetap baik. Kemudian harapan ke pemerintah semoga kesulitan untuk kami menata lebih lanjut keterbatasan anggaran itu kiranya Pemda mungkin bisa membantu sedikit-sedikit untuk perbaikan sarana-prasarana begitu.
0: Baik, berarti sejauh ini ada ya bantuan dari pemerintah daerah begitu?
1: Ya, selama ini
0: pariwisata di Desa Dua Rato.
1: Ya, dari 2022 ya ada. Saat ini kalau dinas pariwisata itu banyak pendidikan yang tentang pengelolaan destinasi wisata itu cukup banyak.
0: Baik, Pak Kades, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan ya. Semoga pariwisata yang ada di Desa Dua Rato ini terus berkembang begitu.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kades, selamat melanjutkan perjalanan. Semoga lancar sampai Atambua nih Pak Kades ya.
1: Amin, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Kades. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, tadi kita sudah berbincang bersama Kepala Desa Dua Rato Pak Gregorius Mobere terkait dengan pengembangan potensi pariwisata yang ada di Desa Dua Rato yang akan dikembangkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya. Semoga potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Dua Rato Kecamatan Lamaknen bisa terus dikembangkan sehingga bisa memberikan apa namanya dampak positif bagi ekonomi masyarakat dan bisa memperkenalkan Desa Dua Rato lebih luas lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, kami akan hadirkan berbagai pendapat ya tentang mendorong generasi muda untuk mencintai produk daerah dengan mengembangkan tenunan daerah begitu ya. Untuk itu tetap bersama kami.
1: Ya, sekarang itu dengan kondisi seperti ini akhirnya manusia harus
2: berbayar
1: membeli.
2: Ya. Mm.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan budaya di daerah. Salah satunya adalah tenun ikat, di mana generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Salah satunya tenun ikat. Tenun ikat bukan sekedar kain, tetapi warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan identitas. Di setiap helai benang tersimpan cerita tentang tradisi, perjuangan, dan kearifan lokal yang harus terus hidup. Berikut ini kita dengarkan pernyataan dari salah satu Gen Z terkait pentingnya pelestarian budaya daerah, khususnya tenun ikat.
1: Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, banyak tradisi mulai ditinggalkan karena dianggap kuno dan tidak relevan dengan zaman. Namun sebagai generasi muda, kita justru memiliki peran strategis untuk menghidupkan kembali budaya tersebut dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Menenun bisa menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi kita dalam melestarikan budaya. Dengan menenun, kita tidak hanya menjaga teknik tradisional tetapi hidup, tapi juga memahami cerita di balik setiap motif yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kegiatan menenun juga dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi. Banyak di daerah Indonesia, khususnya yang di Nusa Tenggara Timur, menjadikan tenun sebagai sumber mata pencaharian. Jika generasi muda turut ambil bagian, maka akan tercipta keberlanjutan produksi sekaligus membuka peluang usaha baru. Kita bisa mengembangkan tenun menjadi produk yang modern tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya, seperti menjadikannya busana kekinian, aksesoris, atau bahkan dekorasi interior. Lebih dari itu, menenun mengajarkan kita untuk menghargai proses. Dengan tangan kita, benang-benang budaya akan terus terlanjut indah, menghubungkan masa lalu, masa kini,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang dan selamat menikmati kebersamaan Anda di siang hari ini. Dan tak lupa yang lagi beraktivitas, tentunya tetap optimis, tetap semangat untuk Anda jalankan. Dan untuk pendengar, untuk dialog Atambua siang hari ini kami akan hadirkan sebuah topik tentang bersama mewujudkan ruang inklusif bagi disabilitas netra, yang akan menghadirkan narasumber yaitu Pak Ahmad Yani, Ketua Satu Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Tunanetra Indonesia atau disingkat Pertuni NTT. Kita nantikan sesaat lagi.

0: Aduh Inai, cepat sudah masak tuh. Perutku lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu Amai. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai Inai, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya
2: ya pendengar Pro 1 RRI Adambua, selamat siang dan selamat menjalankan segala rutinitas aktivitas Anda. Tentunya kita harapkan tetap semangat sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan untuk pendengar di siang hari ini, kita akan hadirkan wawancara bincang kita di edisi Dialog Adambua siang, akan menghadirkan sebuah topik tentang mewujudkan ruang yang inklusif bagi disabilitas netra. Dan kita ketahui Pertuni adalah Persatuan Tunanetra Indonesia yang ada di wilayah NTT. Organisasi kemasyarakatan ini merupakan wadah perjuangan dan juga pemberdayaan bagi penyandang disabilitas netra agar bisa hidup yang setara, mandiri, dan juga bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Dan untuk pendengar, kita sudah terhubung bersama yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Pak Hamad Yani, Ketua Satu Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Tunanetra Indonesia atau yang disingkat Pertuni NTT. Oke, kita sapa dulu Pak Ahmad. Halo, selamat pagi. Selamat siang, Pak.
3: Ya, halo, selamat pagi menjelang siang.
2: Oke Pak Ahmad, apa kabar? Sehat Pak?
3: Ya, sehat.
2: Oke, kesibukan hari ini apa saja Pak Ahmad?
3: Hari ini tidak ada kesibukan karena hari Sabtu biasanya kami libur.
2: Oke Pak Ahmad, ini kita berbicara bahwa bersama untuk mewujudkan ruang inklusif bagi disabilitas netra, khususnya bagi organisasi kemasyarakatan Persatuan Tunanetra.

0: atau misi perguruan adalah mewujudkan ruang yang ramah bagi disabilitas dan dapat berpartisipasi penuh di lingkungan masyarakat. Begitu.
1: Oke, baik Pak Ahmad. Oke, ini kita sudah baca di artikel dan tadi Pak Ahmad sudah katakan ini berfokus tentunya pada perjuangan hak martabat dan inklusif bagi tuna netra di NTT dan melalui program seperti program pemberdayaan, pelatihan dan advokasi. Ini seperti apa gambarannya, Pak?
0: Iya. Gambaran umumnya adalah berkaitan dengan pemberdayaan, kita melakukan upaya-upaya advokasi bagaimana disabilitas netra yang kemarin khususnya yang ada di Kota Kupang, kita advokasi untuk mendapatkan dana pemberdayaan ekonomi untuk pengembangan usaha. Sedangkan di bidang teknologi informasi dan pelatihannya adalah bagaimana mengakses teknologi komputer yang sudah terinstalasi dengan screen reader yang ramah bagi disabilitas netra. Kemudian advokasinya kita ikut dalam kalau di NTT ada namanya Musikren, Musrembang inklusif untuk kelompok rentan. Nah, kita di sana banyak memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan inklusivitas dan hak-hak disabilitas netra yang ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, baik Pak Ahmad, dan berapa banyak cabang yang dimiliki oleh Pertuni NTT saat ini? Apakah mungkin sudah menyebar semua di wilayah NTT?
0: Ya, untuk saat ini Pertuni NTT memiliki cabang sekitar 8, ada di daratan Flores, Sumba, Pulau Timur itu ada di Kota Kupang, Atambua dan Kabupaten Malaka. Namun di Atambua saat ini belum menunjukkan tanda-tanda keaktifan, sehingga yang masih aktif untuk di daratan timur adalah Kota Kupang dan Atambua. Malaka ya.
1: Oke, baik Pak Ahmad, artinya ini harus diaktifkan sudah ini di Kabupaten Belu, di Kota Atambua, kota perbatasan ini. Kita harapkan seperti itu. Oke, Pak Ahmad, tadi sudah dikatakan bahwa ada juga pemberdayaan dan juga pengembangan usaha, dan memang zaman era media sosial, digitalisasi tadi sudah dikatakan juga. Sehingga mengapa ruang digitalisasi era teknologi juga harus inklusif bagi penyandang disabilitas netra saat ini? Karena penggunaan-penggunaan mungkin harus di tempat-tempat umum atau wilayah-wilayah yang harus ada.
0: Ya, teknologi tentunya memang sangat penting untuk disabilitas, khususnya netra. Ini kan teknologi contoh kayak HP atau komputer itu harus menggunakan yang namanya teknologi aksesibilitas atau screen reader yang biasa disebut dengan pembaca layar. Nah, jadi ada kekhususan sendiri sehingga mereka juga bisa mengakses teknologi. Nah, kaitannya dengan kewirausahaan, kita fokusnya bagaimana mereka bisa memposting istilahnya mereka punya usaha itu untuk bisa diketahui oleh masyarakat banyak, itu mereka bisa melakukannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain begitu.
1: Oke, baik, artinya ini kita harus pahami bahwa memang peran teknologi dan juga ini sangat vital, sangat dibutuhkan sekali bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini, sehingga adanya keramah tamahan ataupun adanya kesetaraan lah. Oke, baik, Pak Ahmad, ini kita tarik lagi, seperti apa yang diharapkan Pak Ahmad bersama teman-teman Pertuni NTT harus ramah serta inklusif bagi penyandang disabilitas netra. Bagaimana ini khusus di dunia pendidikan dan juga di dunia kerja?
0: Iya, tentunya untuk mewujudkan NTT yang inklusif, kita terutama di bidang pendidikan dan

0: dunia kerja itu harus ada yang namanya akomodasi yang layak. Nah, akomodasi yang layak ini harus disiapkan oleh dunia kerja dan pendidikan untuk bagaimana agar disabilitas netra itu bisa berpartisipasi secara penuh tanpa bergantung kepada orang lain. Nah, contoh di dunia pendidikan misalnya harus menyiapkan perangkat-perangkat ajar atau adanya metode-metode pengajaran yang aksesibel gitu, yang bisa diikuti oleh teman-teman disabilitas netra, khususnya misalnya ada teknologi aksesibel yang bisa mereka bisa mengakses itu. Misalnya kalau ujian berbasis komputer, misalnya pemerintah harus menyiapkan screen readernya, pembaca layarnya, dan materinya harus bisa diakses tanpa adanya gambar-gambar, harus berupa teks agar screen readernya bisa membaca secara baik, misalnya begitu. Sedangkan di dunia kerja, di dunia kerja sendiri ini adanya semacam ya akomodasi yang layak juga, yang berkaitan dengan bagaimana memetakan potensi dan kompetensi disabilitas netra itu sendiri, sehingga sesuai dan minat dan bakat, dan para perusahaan atau lembaga yang menerima disabilitas juga harus menyiapkan akomodasi yang layak. Contohnya adanya gedung-gedung yang harus memiliki guiding block, misalnya ada ubin pemandu, sehingga disabilitas netra itu bisa berjalan secara mandiri. Kemudian ruangan yang sudah tertata yang aksesibel begitu untuk teman-teman netra itu.
1: Ya, baik Pak Ahmad, artinya itulah yang kita butuhkan dari pandangan Pertuni NTT. Untuk secara umum, apakah memang sudah tersedia fasilitas-fasilitas seperti itu? Pasti ini kita tidak mungkin mendiri sendiri, tetapi pasti butuh dukungan seperti dari pemerintah dan sebagainya. Sehingga bagaimana ini secara umum, fasilitas seperti apa yang dibutuhkan untuk menciptakan ruang publik yang inklusif bagi disabilitas tunanetra NTT ini, bagi saudara-saudara kita ini secara umum? Dan memang apakah sudah tersedia atau memang masih ada yang belum memberikan pelayanan semaksimal mungkin?
0: Ya, kalau untuk di NTT sendiri memang saat ini banyak daerah-daerah yang belum menyiapkan itu, terutama di daerah-daerah kabupaten yang memang karena organisasi disabilitas di sana yang advokasi itu memang belum begitu optimal. Namun yang untuk di Kota Kupang sendiri, karena Kota Kupang sebagai barometer untuk Pertuni, di Kota Kupang sendiri ya ada ruang-ruang publik yang bisa diakses. Dan untuk di contoh kalau di dunia kerja ya ada memang lembaga yang bisa menerima disabilitas netra, namun tetap aksesibilitasnya itu kita yang menyiapkan, walaupun ada yang berbayar juga, tapi ya karena untuk netra itu bisa berpartisipasi ya dia harus menyiapkan itu, karena memang pemerintah belum menyiapkan yang namanya screen reader. Tapi kayak ruang-ruang publik, misalnya contoh di depan kantor gubernur NTT itu ada guiding block atau ubin pemandu bagi disabilitas netra. Nah, sedangkan di daerah-daerah lain itu belum nampak untuk saat ini berkaitan dengan akomodasi yang layak bagi disabilitas netra.
1: Oke, Pak Ahmad, artinya ini kita berbicara tentang ruang publik, pasti ada urusan-urusan yang sangat vital, sangat penting, harus mendukung dengan fasilitas ketersediaan sarana-prasarana dan juga peralatan yang harus memadai bagi saudara-saudari kita penyandang disabilitas netra ataupun penyandang yang lainnya, sehingga bisa berjalan normal. Dan Pak Ahmad, kita berbicara lagi, kadang ya ini mungkin bukan di NTT saja, di mana saja kadang terkadang masih ada yang namanya tindakan diskriminasi dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana untuk membangun etika norma yang dalam berinteraksi harus baik dengan penyandang disabilitas netra ini?
0: Ya, memang tidak dipungkiri di ya di tengah-tengah masyarakat itu pasti yang namanya stigma.
1: Betul.
0: Itu pasti ada. Namun khusus di Kota Kupang sendiri secara perlahan-lahan stigma itu sudah mulai berkurang karena advokasi-advokasi yang kita lakukan, penyadaran-penyadaran, dan ya itu kita lakukan di ruang-ruang publik, di setiap momen Hari Disabilitas Internasional misalnya itu kita lakukan, kemudian melalui media sosial juga. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, sehingga untuk di Kota Kupang sendiri sudah mulai berkurang yang stigma-stigma berkaitan dengan disabilitas. Yang pada intinya penerimaannya ya cukup baik, walaupun belum maksimal juga, tapi ya itulah, ini memang harus kita terus menerus, tidak bisa berhenti, kita terus bersuara agar stigma itu bisa hilang ya, bahkan di seluruh NTT. Nah, di NTT sendiri kan sudah ada peraturan gubernur, ada perda. Terus kalau di Kota Kupang sendiri sudah ada perwali, ada perda, ya peraturan daerah juga yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Sedangkan di daerah-daerah lain ini ya, masih didorong untuk bagaimana supaya perwali atau perda misalnya, atau peraturan bupati misalnya yang bisa mendukung disabilitas itu hendaknya harus ada di setiap kabupaten kota. Itu yang menjadi impian kita ke depan.
1: Artinya ini bisa merata dan juga bisa terciptanya ruang inklusif. Artinya jangan saja hanya di pemerintah kota, tetapi bisa masuk dalam ruang-ruang yang ada, ruang publik untuk seluruh NTT lah. Itu yang kita butuhkan dan juga mungkin kita harapkan. Dan Pak Ahmad tadi menarik sekali terkait program pemberdayaan dan pengembangan usaha, dalam arti pasti untuk menciptakan kemandirian bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas dan sebagainya ini. Sehingga apa saja yang sudah berdampak, artinya sudah memiliki nilai positifnya?
0: Ya, di tahun 2025 teman-teman disabilitas netra yang dapat dukungan dana atensi dari Dinas Sosial Provinsi itu di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Adapun bentuknya adalah bantuan modal usaha. Nah, sekarang dari modal usaha itu ada yang sudah membuka usaha seperti kios dan berjualan cemilan dan sebagainya, dan ada yang pijat. Nah, untuk dan ya ada juga yang mempromosikan usaha-usahanya itu dari media sosial, dari Facebook, Instagram dan sebagainya, karena ada sebagian teman-teman netra itu menguasai penggunaan Facebook dan Instagram.
1: Oke, ini baik sekali. Artinya kemandirian harus tercipta, dalam arti prinsip sekarang jangan mengharapkan yang namanya bantuan, karena namanya bantuan itu cuma sebentar, tidak instan, tetapi membutuhkan suatu kemandirian keberlanjutan. Mungkin seperti itu Pak Ahmad, artinya melalui pemberdayaan dan dukungan dari Pertuni NTT. Semoga di NTT ini bisa mandiri, bisa berdaya bagi kaum-kaum disabilitas penyandang kita.
0: Iya, okay, betul.
1: Oke, okay. Mungkin ada tambahan Pak Ahmad?
0: Iya, netra ini juga kan ada potensi dan mereka juga
1: betul
0: bisa musik dan sebagainya. Nah itu juga sering dilakukan di Kota Kupang dan di daerah-daerah lain. Nah itu juga salah satu potensi yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga jika semua potensi yang dimiliki oleh teman-teman ini digunakan atau dikembangkan secara baik, maka pastinya ketergantungan dengan bantuan mulai berkurang begitu.
1: Oke, artinya memiliki potensi, kembangkanlah. Tetapi itu ya, dalam hal pengembangan tidak mungkin berjalan sendiri, harus ada kolaborasi, kerjasama, dukungan itu sangatlah penting. Oke Pak Ahmad, artinya kita hidup ini pasti ada liku-liku, tantangan, hadangan, dan sebagainya. Sehingga apa saja tantangan terbesar penyandang disabilitas netra saat ini di NTT, dan bagaimana peran Pertuni NTT dalam menjawab tantangan tersebut?
0: Iya, untuk tantangan sendiri, teman-teman khususnya di Kota Kupang misalnya, mereka ini kan kebanyakan berjualan kemoceng yang ada di Kota Kupang. Iya, kemoceng. Jadi mereka duduk di depan-depan pertokoan. Nah, kendalanya karena banyak sekali teman-teman yang memiliki usaha yang sama seperti kemoceng. Ya, sehingga pembeli itu juga sedikit dan bahkan tidak ada. Apalagi kalau musim-musim cuaca tidak baik seperti hujan dan sebagainya. Nah, Pertuni NTT sendiri berupaya untuk mencari atau berhubungan dengan pihak-pihak terkait supaya ada keterampilan lain yang memiliki nilai jual selain kemoceng. Itu yang dilakukan oleh Pertuni saat ini, seperti adanya pelatihan kewirausahaan yang ya kerajinan tangan yang lain selain kemoceng, sehingga tidak semua berjualan itu, karena teman-teman ini kan mungkin sangat nyaman berjualan itu karena mungkin mereka berpikir itu yang paling mudah. Ya, tantangan terbesarnya adalah keluar dari itu, dari zona nyamannya itu.
1: Oke, artinya perlahan-lahan lah. Segala sesuatu namanya harus berusaha. Semangat, jangan patah arah, harus terus kembangkan. Oke, dan bagaimana? Apa yang diharapkan dari organisasi kemasyarakatan Pertuni NTT agar yang kita harapkan masyarakat dan juga selaku pemerintah terkait, pemerintah daerah dapat mendukung segala program, kegiatan dan juga gerakan selama ini? Apa yang diharapkan?
0: Ya, harapannya tentu pemerintah, dan bukan hanya pemerintah tapi semua segenap komponen masyarakat di NTT untuk membuka ruang agar kita semuanya setara, ya, jadi tidak ada yang tertinggal, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi penuh guna membangun daerah ini sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang, dengan cara ya memberikan ruang yang sama, memberikan kesempatan, begitu, kesempatan yang sama bagi siapa saja.
1: Ya, kesetaraan lah.
0: Iya, kesetaraan, betul.
1: Baik, Pak Ahmad, dan bagaimana? Ada pemikiran ataupun ide kreatif dari seorang ketua organisasi kemasyarakatan Persatuan Tunanetra Indonesia, khususnya Pertuni NTT ini, fokus kedepannya seperti apa? Mungkin ada pemikiran-pemikiran kreatif, ide-ide kreatif dengan program keberlanjutan untuk tahun-tahun mendatang.
0: Iya, untuk program sendiri kami tetap dalam mengembangkan usaha yang dimiliki oleh tunanetra, terutama dalam peningkatan kapasitas teman-teman netra itu sendiri. Ya, karena ke depan ini pasti tantangan lebih besar, sehingga peningkatan kapasitas, terutama pengadaan keterampilan-keterampilan baru, terus mencari cara-cara baru yang sekiranya bisa meningkatkan ekonomi dan teman-teman itu bisa berdaya, begitu.
1: Oke, baik. Pak Ahmad, dan bagaimana? Mungkin yang terakhir closing statement, harapan apa dari Pak Ahmad bersama teman-teman Pertuni NTT ini dalam mewujudkan ruang yang harus inklusif bagi disabilitas netra dan juga pastinya harus berfokus pada pemenuhan kesetaraan hak, akurasi data keanggotaan, kemandirian organisasi melalui tata kelola yang akuntabel serta penguatan kolaborasi multi pihak. Sehingga seperti apa ini harapan dari Pak Ahmad Yani?
0: Ya, untuk harapannya sendiri ya, Pertuni ini kan bukan organisasi nirlaba, jadi memang kami butuh dukungan dari berbagai pihak, pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang memiliki isu yang berkaitan dengan disabilitas, untuk kita secara bersama-sama mengupayakan atau mengadvokasi bagaimana NTT itu menjadi inklusif dan ramah bagi disabilitas. Kemudian ya berkaitan dengan tata kelola organisasi, ya Pertuni memang saat ini sedang melakukan pembenahan-pembenahan, terutama dalam kami juga sekarang sedang membuat pelatihan penyusunan SOP organisasi dengan tujuan agar pengelolaan organisasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian terkait data, ya memang hak pendataan adalah hak setiap orang. Saat ini kami juga sedang mendata teman-teman disabilitas netra, dan itu memang program dari komisioner Komisi Nasional Disabilitas berkaitan dengan satu data untuk disabilitas, dan itu sudah kita lakukan kemarin. Juga dari Kementerian Koperasi juga minta data disabilitas, dan itu sudah kita lakukan. Ya, tujuannya mungkin untuk pemberdayaan ekonomi juga.
1: Oke, baik sekali. Ini yang kita harapkan, Pak Ahmad, bersama teman-teman Pertuni NTT dalam meningkatkan aksesibilitas yang inklusif demi terciptanya kesetaraan hak, kemandirian, dan juga partisipasi penuh bagi disabilitas netra di seluruh wilayah NTT, wilayah kepulauan ini, tanpa adanya stigma dan diskriminasi. Bagaimana menciptakan kemandirian mereka? Tidak mungkin kita berjalan sendiri, tetapi harus ada daya dukungnya, harus saling mendukung lah. Oke, terima kasih Pak Ahmad Yani, Ketua Satu Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni NTT, yang sudah bersedia hadir bersama Prosatu RRI Atambua. Sekali lagi terima kasih Pak Ahmad, salam sehat, salam sukses, tetap semangat Pak.
0: Ya, oke, baik, terima kasih.

0: Oleh Kepala Kita, karya Mirasa.
1: Aduh Inaes, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
2: Sabar dulu Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
1: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
2: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
1: Begitu Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh.
2: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit kok.
3: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: tapi apapun juga.
1: Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hedembua, selamat siang, selamat menikmati aktivitas dan juga selamat menikmati hari libur di hari Sabtu dan juga selamat bermalam minggu nantinya. Pendengar, rangkaian informasi terupdate teraktual kami hadirkan untuk Anda. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta untuk pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipal mengatakan bahwa sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibandingkan sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga, kata Gus Ipal saat rapat koordinasi di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Menurutnya pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia sehingga kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1000 siswa. Gus Ipul menegaskan seluruh unsur sekolah harus memiliki peran dalam membentuk karakter siswa mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh hingga petugas kebersihan. Kemensos juga meminta seluruh rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah hingga kehidupan asrama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di zaman serba teknologi dan digital saat ini, UMKM memegang peranan yang penting. Namun belum semua orang tahu menjalankannya. UMKM merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki penghasilan tahunan yang lebih rendah, yaitu maksimum 300 juta rupiah per tahun. Kemudian, usaha kecil memiliki penghasilan tahunan yang lebih banyak dibandingkan usaha mikro. Omset tahunan dari usaha kecil bisa mencapai lebih dari 300 juta rupiah per tahunnya. Bahkan ada yang bisa mencapai 2,5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah memiliki omset tahunan yang lebih fantastis, yaitu 2,5 miliar rupiah dan maksimum 50 miliar rupiah. Adanya UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah mampu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, turut mengembangkan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta memunculkan inovasi pasar yang baru.

0: 9 kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh,
1: di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, rangkaian informasi teraktual terupdate kami kutip dari rri.go.id. Penanaman nilai Pancasila dinilai penting bagi generasi muda untuk menghadapi perkembangan era digital saat ini. Karena arus globalisasi dan media sosial disebut membawa tantangan baru terhadap semangat kebangsaan Indonesia. Perwira menengah pusjarah TNI Letnan Kolonel Edwe Aulia menilai Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman. Nilai persatuan dan juga toleransi dinilai penting menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, katanya dalam wawancara bersama Pro 3 RRI Jumat 29 Mei 2026. Ia mengatakan bahwa perkembangan teknologi juga berpotensi bisa mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Karena itu, literasi digital dinilai penting untuk menangkal hoax dan paham bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, penanaman nilai Pancasila perlu dilakukan menggunakan pendekatan modern dan kreatif. Pendidikan interaktif hingga konten media sosial dinilai efektif mendekatkan Pancasila kepada anak muda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

0: Believe what I do. It's all of the day. It's gonna come.
1: Pendengar RRI, tahukah Anda dampak dari inflasi? Inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya, inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika kondisi daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit berbelanja. Padahal, motor penggerak ekonomi suatu negara salah satunya ditopang melalui konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan. Tetapi, biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Dampak selanjutnya dari inflasi adalah memengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun yang bisa menyebabkan devisa berkurang. Inflasi juga bisa mempengaruhi minat orang menabung di bank. Hal ini disebabkan karena bunga simpanan tabungan menjadi lebih kecil karena tergerus inflasi. Belum lagi, menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah semakin minim. Lebih jauh, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang suatu negara. Kestabilan kurs mata uang mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kondisi inflasi pun bisa mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Adam Buah, masih ada informasi-informasi lainnya yang kami kutip dari rri.go.id. Pendengar anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Syahan menyoroti serius persoalan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam rapat tersebut, Maruli menilai bahwa modus TPPO saat ini semakin kompleks karena banyak korban diberangkatkan melalui jalur resmi dan legal, namun dengan tujuan keberangkatan yang dimanipulasi jaringan perekrut. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko, khususnya di pintu-pintu keberangkatan internasional, sehingga mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi membangun sistem identifikasi yang efektif terhadap calon penumpang beresiko TPPO. Menurut dia, ada sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian, antara lain usia produktif 18 hingga 35 tahun tujuan ke negara rawan TPPO dan pembelian tiket secara mendadak, tidak memiliki kontrak kerja valid, hingga penggunaan visa wisata yang terindikasi unit bekerja. Pola tersebut, ungkap dia, berulang kali ditemukan dalam berbagai kasus perdagangan orang yang menjerat warga negara Indonesia di luar negeri. Selain itu, Maruli juga meminta adanya petugas khusus anti-TPPO pada titik keberangkatan internasional utama seperti Bandara Soekarno-Hatta, Kuala Namu, Batam, Surabaya, Entikong, hingga Nunukan. Ia juga menilai bahwa petugas tersebut tidak hanya bertugas memeriksa dokumen, juga harus melakukan wawancara singkat terhadap penumpang dengan kategori risiko tinggi guna memastikan tujuan keberangkatan harus aman dan sesuai prosedur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begini Bu, saya mau ajukan permohonan kredit perumahan rakyat.
1: Baik Pak, tapi setelah kami cek skor kredit Bapak di Slik OJK, nilainya sangat buruk. Mungkin Bapak ingat punya tunggakan pinjaman, atau mungkin punya pinjaman online.
0: Astaga, iya sih Bu, saya punya tunggakan pinjol yang legal.
1: Nah, karena itu Bapak harus terlebih dahulu melunaskan pinjaman online legal yang Bapak tunggak itu. Baru Bapak bisa kami layani setelah skor kredit Bapak lebih baik.
0: Iya baik Bu, saya permisi dulu ya kalau begitu. Ih, sialan jadi gagal kredit kan kayak gini.
1: Menunggak pinjaman online legal bisa memperburuk nilai skor kredit kamu. Masih mau pinjam online tanpa pikir panjang?

Ya, pendengar Pro 1 RRI Hatembua, selamat siang, selamat menikmati aktivitas dan juga selamat menikmati istirahat siang Anda sambil makan siang tentunya biar lebih semangat. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan dinamika olahraga, informasi-informasi traktual dari dunia olahraga yang kita relay dari Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global

0: King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
1: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
0: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oh, that's good.
3: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
4: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
5: First of all, it was an amazing match.
6: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
4: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
0: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Oleh Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufeng dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21 dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan, dan di game kedua terutama Giuseppe dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan, karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional. Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sudah mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI hadam gua pada siang hari ini di Trivia Pildun Piala Dunia 2026. Yaitu timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 tanpa satupun pemain Real Madrid. Keputusan pelatih Luis de la Fuente memanggil 26 pemain untuk skuad timnas Spanyol di Piala Dunia FIFA 2026 tanpa menyertakan satupun pemain dari Real Madrid memicu kontroversi terutama di kalangan pendukung sepak bola Spanyol. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah modern La Furia Roja bertarung di Piala Dunia tanpa kontribusi pemain dari klub raksasa ibu kota tersebut. Skuad yang diumumkan pada 25 Mei 2026 justru didominasi pemain Barcelona dengan 8 nama termasuk Lamine Yamal, Pedri, Gavi, dan Paco Barsi. Reaksi publik dan media sangat beragam. Pendukung Real Madrid, Madridistas, mengecam keputusan tersebut sebagai skandal dan bias anti-Madrid. Dan juga media pro-Real seperti Marca dan program televisi El Chiringuito ramai membahas isu ini. Di saat yang bersamaan, tagar terkait skuad Spanyol memenuhi media sosial dengan sindiran dan kekecewaan beberapa pemain Real Madrid yang gagal masuk skuad seperti Dean Huijsen, Dani Carvajal, dan Fran Garcia menjadi sorotan. Huijsen bahkan memberikan respon tidak langsung melalui media sosial dengan membagikan penghargaan pribadinya musim ini. Pernyataan Presiden Real Madrid, Florentin Perez, juga mengungkapkan keheranannya dengan tidak adanya pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat negaranya. Timnas Spanyol untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mana diumumkan padukan pemain berpengalaman dengan talenta muda Lamine Yamal yakin Spanyol bisa menggebrak di Piala Dunia 2026. Menanggapi kritik tersebut, Luis de la Fuente bersikap tegas. Ia menyatakan bahwa keputusan diambil murni berdasarkan performa, kondisi fisik, dan kebutuhan tim, bukan karena afiliasi klub Spanyol. Meski demikian, banyak analis menilai keputusan ini mencerminkan penurunan jumlah pemain Spanyol berkualitas di Real Madrid musim ini. Pasalnya, mayoritas posisi kunci dikuasai pemain asing. Di sisi lain, sebagian pendukung timnas Spanyol dan media netral melihat ini sebagai bukti kemajuan skuad timnas Spanyol yang semakin mengandalkan generasi emas muda. Spanyol saat ini dianggap tetap menjadi salah satu favorit utama juara Piala Dunia 2026. Kontroversi ini juga semakin mempertegas rivalitas abadi antara Real Madrid dan Barcelona yang kini memerembet hingga ke skuad tim nasional. Publik Spanyol kini menanti apakah skuad tanpa Madrid ini mampu membawa gelar Piala Dunia kedua bagi negara mereka atau justru menjadi kelemahan fatal di turnamen.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Sambung menyambung menjadi satu, itulah

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hardambuah, selamat siang untuk Anda di siang hari ini. Tentunya masih semangat dengan aktivitas yang kita jalankan.
1: Wah, keren sih Kak. Kalau
0: dan untuk digambarkan pada siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan juga sesuatu yang bisa kita andalkan di tanah kita tercinta, Pulau Mora tercinta, musik apa saja. Sehingga pendengar, dalam tradisi orang Indonesia terutama di NTT tidak bisa terlepas dari musik. Inilah yang disebut musik sebagai identitas budaya kita. Dan musik dalam konteks yaitu merefleksikan budaya itu meletakkan dalam keseharian kita. Coba saja kalau di pesta-pesta di NTT pada umumnya harus ada musik yang diiringi tarian, karena merupakan ciri atau identitas yang tidak bisa terlepas. Dan musik saat ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, dan dirinya ataupun kita harus mengapresiasi setiap musisi yang berupaya untuk membuat karya-karya yang sangat menarik dan dapat dinikmati orang. Seperti cara agar musik ini dapat tetap awet melalui budaya yang ada dan berkembang saat ini, sehingga kita harus optimis untuk menjawab bahwa hal tersebut dapat saja terjadi dengan mengenal dan mempraktekkan literasi musik.
1: Oh, oke. Keren sih. Ini ingin memotivasi ya Kak ya, dari hadirnya KDRT ini, selain juga untuk di sini mungkin Kakak bisa menyalurkan apa. Oke deh, sepertinya itu aja obrolan kita siang hari ini ya. Dan tidak terasa banget ya Kak, kita pengen ngobrol lebih jauh tapi waktu harus membatasi.

0: martabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: 2, 3
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
0: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
0: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Ya, pendengar Prosatu RRI Hadomo, kita hadirkan lagi tradisi dan musik daerah yang ada di NTT di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia menyimpan berbagai macam kekayaan seninya. Sehingga di Indonesia Timur, khususnya di NTT, jenis alat musik yang cukup dikenal seperti sasando dan perangkat musik ini tergolong dalam perangkat dawai petik. Hal ini disebabkan karena perangkat ini mempergunakan dawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Walaupun dalam permainan musik ini menggunakan vokal, akan tetapi digolongkan dalam perangkat dawai petik sebab kategori vokal nanti akan menjelaskan musik-musik yang memang khusus suara manusianya saja tanpa melibatkan instrumen dan juga jenis instrumen yang mengiringi dan juga menjadi bingkai dari lagu vokal itu. Sehingga secara harfiah, sasando menurut asal katanya dalam bahasa Rote, sasandu berarti bergetar atau berbunyi. Mengenai awal kemunculan alat musik sasandu belum dapat diketahui secara pasti, akan tetapi ada sebuah legenda yang menceritakan mengenai kemunculan alat musik sasando tersebut. Konon ada seorang pemuda bernama Sangwana yang ada di Pulau Rote, NTT. Suatu hari ia menggembala di padang sabana. Ketika merasa lelah dan mengantuk, ia pun tertidur di bawah pohon lontar. Dalam tidurnya ia bermimpi memainkan sebuah alat musik misterius. Ketika terbangun, ia masih mengingat nada-nada yang dimainkannya. Akhirnya berdasarkan mimpi tersebut, Sangwana memutuskan untuk membuat sebuah alat musik dari daun lontar dengan senar-senar di tengahnya. Sehingga secara umum, sasando berfungsi sebagai sarana hiburan masyarakat. Musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya, pendengar Prosat RRI Hatembua, selanjutnya budaya dan tradisi menjaga hutan serta alam yang ada di NTT berakar kuat pada kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur, sehingga masyarakat adat di NTT memandang alam bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai bagian dari identitas, spiritualitas, dan sistem kehidupan yang sakral. Seperti adat istiadat yang mana di daerah-daerah Kabupaten Lembata yang namanya Muroh, kearifan masyarakat Lembata untuk menjaga ekosistem laut, sehingga Muroh mengatur tingkah laku manusia terhadap suatu objek, mulai dari tata cara perencanaan, pelaksanaan, kewenangan, pengelolaan, pengawasan, distribusi waktu, sampai sanksi-sanksi atau hukuman yang semuanya dilakukan melalui kesepakatan sosial. Dan Muroh sendiri merupakan suatu kearifan lokal masyarakat di Pulau Lomblen Lembata, menjaga laut yang berkelanjutan. Konservasi laut ini telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Sehingga pendengar, di tahun 2022 yang lalu dilakukan ritual adat untuk menutup kawasan laut dan 3 kasus pelanggaran ditindak. Pelanggaran pertama hanya dikenakan sanksi mengganti material ritual adat, dan pelanggar kedua yaitu mencari madu di hutan bakau diminta membayar denda di kantor desa, dan pelanggar ketiga yang melepas pukat di wilayah Muroh disita alat tersebut dan pelakunya harus dikenakan sanksi budaya. Sehingga walaupun lebih dikenal untuk perlindungan laut dan pesisir, konsep Muroh adalah bentuk sistem sonasi ada di mana suatu wilayah baik darat maupun laut ditutup dari aktivitas eksploitasi dalam kurun waktu tertentu. Dan ini juga memberi waktu bagi alam untuk memulihkan diri, menjaga populasi, dan memastikan kelestarian sumber daya untuk masa depan.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah. We'll be right back.

0: kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tembuah menjaga hutan, menjaga warisan leluhur. Sehingga pendengar, aturan tentang hutan adat itu sudah ada dari zaman nenek moyang. Kita hanya melanjutkan. Dan bagaimana hutan adat bukan hanya simbol budaya, tetapi menjadi tumpuan keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Sehingga kalau hutan ini rusak ataupun akar akan kering, yang paling terkenang dampaknya adalah masyarakat di sekitar. Di balik larangan harus menebang pohon seperti merusak hutan, tersimpan filosofis hidup yang dalam. Kalau ada yang langgar, dendanya bukan main, bisa kerbau atau uang dan lain sebagainya. Sehingga untuk pendengar di mana program, ada program-program yang khusus mengenai pelestarian sumber daya alam, khususnya di kawasan daerah aliran sungai atau DAS. Sehingga perlu kita jaga, kita topang untuk mendukung hal tersebut. Masyarakat secara berkala biasanya melakukan upacara adat atau syukuran sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin kepada leluhur sebelum memanfaatkan hasil hutan atau membuka lahan. Hal ini mengajarkan manusia untuk tidak mengambil hasil alam secara berlebihan. Dan ritus adat yang mengatur dan juga mengontrol pemanfaatan yang ada, masyarakat adat yang mana menetapkan aturan kapan boleh ditebang dan kapan harus dilindungi demi menjaga kelestarian alam itu sendiri. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akhiri, jangan beranjak karena di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita jelang untuk ikuti penyiaran.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Ya pendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, sesaat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian warta berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. KPPU mendorong transparansi algoritma platform digital untuk mendukung perdagangan elektronik. Tiongkok menyerukan upaya dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 30 Mei 2026, saya, Rudy Zay. Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Informasi selengkapnya bersama dengan Zanwar Setiaji berikut ini.
1: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, Pak.
3: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
1: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
3: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
1: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, Pak.
3: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
4: Tentunya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
4: Artinya kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
6: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
5: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Muhammad Fransrullah Asa mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Elira Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
7: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fransrullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
2: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
7: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo, menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
8: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama. Sudah kadaluarsa juga, bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
7: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga 1,47 triliun rupiah. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
9: karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
7: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
10: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
7: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
9: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
7: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah mengandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono, mengakui film Pesta Babi merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi yang diharapkan tidak membangun stigma kebencian. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
11: Jangan terjebak pada polemik artistik film. Fokus pada dampak sosial.
12: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono menilai penayangan film dokumenter berjudul Pesta Babi merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati. Pernyataan tersebut disampaikan Doni menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah. Kendati terjadi pembubaran di sejumlah daerah, Doni menegaskan TNI AD menghormati kebebasan berekspresi. Selain itu, Doni juga mempersoalkan konten film berlatar belakang Papua tersebut. Menurut dia, terdapat informasi dalam film tersebut yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memperkeruh situasi.
13: Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma, kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara. Terkait sumber dana yang disinggung dalam pembuatan film, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sebuah produksi besar dapat dilakukan hingga di wilayah terpencil dan dikategorikan daerah rawan konflik. Karena transparansi penting untuk menjaga objektivitas. Ini bukan tuduhan, tetapi bagian dari keterbukaan publik.
12: Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan bahwa jajaran TNI AD tidak anti kritik. Namun ia mengingatkan pentingnya penyampaian kritik yang berlandaskan pada data serta fakta di lapangan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jakarta masih melakukan proses perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga Sabtu siang ini. Alfred Stuter melaporkan langsung dari Jalan Lenteng Agung, Jakarta. Alfred.
14: Pendengar, saat ini saya ada di lokasi jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tepatnya mengarah dari arah Lenteng Agung mengarah ke Depok. Proses perbaikan jalan amblas hingga siang hari ini, hari Sabtu, ini masih berlangsung. Pantauan kami sejak pukul 11.21 waktu Indonesia Barat menunjukkan petugas masih melakukan pembongkaran badan jalan yang terdampak untuk mengakses saluran bawah tanah yang mengalami kerusakan. Struktur gorong-gorong yang berada di bawah badan jalan ini juga terlihat setelah material jalan dibuka. Sementara itu, plat baja masih digunakan sebagai jalur sementara agar kendaraan tetap dapat melintas selama pekerjaan berlangsung. Arus lalu lintas pendengar dari arah Jakarta menuju Depok masih terpantau padat, namun kepadatan kendaraan tidak sepanjang kondisi pada Jumat siang kemarin ketika antrian sempat mengular hingga flyover Tapal.

0: kalau malam tuh terutama sekitar pukul 11-an itu sepi. Tapi sejak ada jalanan bus ini ramai, kadang padat rayap karena banyak papasan orang kendaraan, Mas. Okay.
1: Apa dampak yang paling dirasakan warga sejak banyak kendaraan masuk yang ke jalan kampung ini, Mas?
0: Ya, banyak kendaraan yang keluar masuk untuk nanya-nanya arah, Mas. Suasana ikon juga lebih ramai, Mas, saat kendaraan mulai masuk ke lingkungan saya.
1: Oke, okay, makasih Mas Jufi. Ya, Mas. Dan berikan, selain kepadatan dari arah Jakarta menuju Depok, antrian kendaraan juga terpantau pada arus lalu lintas dari arah Depok menuju ke Pasar Minggu. Kepadatan terlihat di sekitar kawasan Universitas Pancasila, tepatnya di sekitar halte dan akses menuju stasiun Universitas Pancasila. Tingginya aktivitas penumpang yang menyeberang dari jalan halte menuju ke stasiun maupun sebaliknya membuat kendaraan harus mengurangi kecepatan saat melintas. Aktivitas naik dan turun penumpang di halte ini juga menyita sebagian badan jalan sehingga mempersempit ruang gerak kendaraan dan menambah antrian lalu lintas di sekitar lokasi. Demikian dari lokasi jalan ambles di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Alfred Scooter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi dalam sehari mencetak sebanyak 500 buah KTP elektronik atau KTPL bagi warga Kota Bekasi yang dilaporkan hilang atau rusak. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni. Halo, Leni.
3: Ya, baik, pendengar Pro 3 RRI. Saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi dalam sehari mencetak sebanyak 500 buah KTP elektronik atau KTP elektronik warga Kota Bekasi yang hilang atau rusak. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, angka tersebut diketahui berdasarkan kuota harian yang disediakan di setiap gerai layanan, baik di kecamatan, mal pelayanan publik atau gerai pelayanan publik serta loper KTP elektronik atau loket pengambilan mandiri KTP elektronik. Dan ia juga menjelaskan untuk layanan di kecamatan, Disdukcapil menyediakan kuota sebanyak 30 buah untuk masing-masing kecamatan, sedangkan untuk mal pelayanan publik dan loper KTP elektronik sebanyak 50 buah. Dan jumlah kuota sendiri menurutnya bisa ditambah bila mana waktu layanan masih tersedia.
4: Itu semuanya kita berikan kuota. Kuotanya itu untuk MPP, JPP, dan di loper itu 50 per hari per titik. Nah, di kecamatan itu kita siapkan 30 dikali 12. Jadi per hari itu jumlah stok untuk hilang rusak KTPL di Kota Bekasi itu mencapai tidak kurang dari 470 ya, atau ya sampai 500, karena biasanya ada yang kayak developer ada penambahan, misalnya ada waktu kurang ya kita waktunya masih ada tapi ternyata 50 sudah habis, kita juga bisa tambahkan. Intinya 500 itu kita standby kan hanya untuk hilang rusak setiap hari. Nah, jadi bisa dibayangkan dalam satu bulan itu sudah mencapai berapa, hampir 15.000 per bulan cetak ulang KTP. Nah, itu yang kami lakukan, makanya.
3: Dan Taufik juga menjelaskan untuk mengakses layanan pencetakan KTP elektronik yang hilang atau rusak, warga terlebih dahulu mendaftar secara online sehingga warga tidak perlu mengantri untuk bisa mendapatkan layanan tersebut. Dan Taufik juga menjelaskan layanan pencetakan KTP yang tersedia di sejumlah gerai layanan merupakan komitmen Disdukcapil Kota Bekasi guna memberikan layanan terbaik bagi warga Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Tiongkok menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Ukraina untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi. Deputi Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, Sun Lei, menyampaikan seiring berlanjutnya krisis Ukraina, situasi di lapangan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mereda, yang sebaliknya konflik itu justru semakin intensif serta mengakibatkan peningkatan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan terbuka sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebutkan latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama dengan para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan

0: langsung oleh Niar Abdulliti Loli dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, pendengar, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut bahwa latihan terbuka atau open training yang dihelat pada hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Herdman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan pada pagi tadi hingga menjelang siang tadi. Dan Herdman menyebutkan bahwa memang sebagaimana yang diketahui bahwa pada Juli mendatang, tepatnya pada 24 Juli hingga 26 Agustus akan ada turnamen atau piala AFF untuk tim senior atau tim A, di mana Herdman pada pekan lalu menyampaikan bahwa dia akan fokus sepenuhnya pada para pemain lokal yang akan masuk dalam list ataupun daftar panggil untuk turnamen tersebut. Dan selain itu, pada Juni ini, yaitu di tanggal 5 dan tanggal 9 itu akan ada dua agenda FIFA Match Day atau window untuk bulan Juni. Dan Herdman menyebut bahwa meskipun memang latihan di awal atau pemanggilan itu untuk mempersiapkan turnamen atau piala AFF, namun Herdman tidak menutup kemungkinan bahwa para pemain lokal yang punya performa bagus selama proses training ataupun latihan untuk piala AFF bisa mendapatkan tempat, karena dia menyebutkan memang ada slot beberapa tempat yang ia persediakan untuk pemain-pemain Liga Indonesia atau pemain lokal yang punya performa bagus selama proses latihan.
2: Yeah, so today, again, this week has been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic player pool. Today we also transition with a lot of our diaspora players coming into camp. There'll be some players that performed today that will be selected for June window as well. That was one of the things they were fighting for this week, not only to show that they're capable to be selected for July, but I made it clear there were some slots open for this window.
1: Dan pendengar, sebagaimana yang kami sebutkan tadi bahwa memang ada dua agenda, yaitu Piala AFF ataupun turnamen Piala untuk Asia Tenggara itu yang akan berlangsung pada bulan Juni, 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sementara untuk Piala atau maksud kami window FIFA Match Day bulan Juni ini ada dua agenda, yaitu di tanggal 5 Indonesia akan menghadapi Oman, dan 4 hari berselang yaitu di tanggal 9 Indonesia dijadwalkan menghadapi Mozambik. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, seharusnya pada pukul 12.55 oleh waktu Indonesia Barat tadi, Oman dijadwalkan telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta untuk persiapan menjelang FIFA Match Day di tanggal 5 menghadapi Indonesia. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Atambua, jumpa lagi di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi siang ini, partisipasi Anda di 081246010202. Oke, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di playlistnya silakan Anda simak baik-baik, bisa pilih salah satunya. Pergi ke kali untuk menangkap ikan, ditangkapnya memakai jala. Mari membantu orang yang membutuhkan supaya kita bisa mendapatkan pahala. Oke, pendengar, silakan lagu dangdut Asep Irama, Izinkanlah, Dayo Age dan Kitty Andre, Birunya Cinta, Cici Paramida, Candu Asmara, Farhat, Benang Biru, Ida Laila, Spiring Berdua, Lina Merline, Happy Aja, Nela Karisma, Gara-gara Asmara, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, Megi Z, Terlanjur Basah, Muksina Latas, Si Anggur Putih, Ririn Nagaya, Durian Jatuh, Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta, Yunita, Senyum dan Hatimu, Dimas Tejo, Ali, Apa Kabar Sayang. Oke, kita sapa dari Luna Sega, selamat siang untuk Anda, salam sehat. Di malam minggu ini, request lagu Senyum dan Hatimu dikirim untuk semua pendengar Pro Dangdut tanpa terkecuali. Dan juga sebuah pesan singkat dari Abang Thomas Casal Lopez, selamat siang, semoga Anda sehat selalu. Di siang hari ini pilihan lagu nomor yang kelima, Ida Laila, Sepiring Berdua. Oke nih, kirim salam buat istri tercinta Evon Nahak di rumah, selamat berakhir pekan, semoga terhibur dan jangan menangis. Oke, dan kita sapa pertama dari Mas Edi.
1: Siang, dangdut, perdang, dada lagi, dah, apa kabar?
0: Kabarnya pasti sehat, pasti baik. Bagaimana pula kabar?
1: Ini saya dari Mutain, mau muter ini.
0: Waduh, ini muter-muter.
1: Ini orangnya kerja, mau muter ke itu, ke belakang itu, Bang NTT orangnya kerja dinas ini.
0: Aduh,
1: tapi sebentar lagi pulang ya, sebentar lagi pulang ya.
0: Sebentar lagi pulang. Betul,
1: pas ketemu ini.
0: Iya.
1: Wah, terlanjur basah sudah lah.
0: Oke, silakan, Mas Edi.
1: Terlanjur basah sudah.
0: Oke, terlanjur basah ya, mau keringkan, tunggu sebentar lagi.
1: Iya, sebentar lagi kering.
0: Begitu pasti basah. Kering.
1: Panas ya.
0: Ya, panas sekali. Oke, silakan, Mas Edi.
1: Spesial ya. Spesial, salam. Pak Kevin pulang hati-hati ya. Salam keluarga ya. Nah, ini enggak habis ini siapa ini?
0: Yang habis ini ada Mbak Tresya, Ibu Tresya.
1: Udah masuk, udah datang.
0: Belum datang, lagi sedikit.
1: Sedikit lagi, oke. Oke, salam buat dia. Semoga selalu sehat-sehat. Ya, buat ini, buat Bapak Ten gak ada kabarnya nih. Nona Bella, Ibu Fendi, Mak Putri Tunggal ini yang cantik belum masuk juga ini. Mak Andro, Mak Vero, Mak Ina, Maria Batara, Mbak Peti Rosa, Mbak Wika di Wonosobo, Mbak Bunda Desi, Bunda Ima, Pak Umpapi, Airi, Damos, Anara juga. Udah biar ini waktunya ngepres ini, udah bagi-bagi waktu. Tak penting sudah, terima kasih banyak. Pulang hati-hati, salam buat keluarga.
0: Oke, terima kasih Mas Edi, selamat ya, malam kita. Minggu. Ya, sayang sekali Mas Edi sudah terputus. Dan ya, pendengar, silakan dari Putri Tunggal. Berkemanot, apa kabar?
2: Rudang, sedang duta dalam kita. Selamat siang, Kakak Sinti. Kabarnya, puji Tuhan.
0: Oke, tentunya sehat selalu untuk Putri Tunggal, Vero Tamono bersama keluarga. Oke, silakan, Vero.
2: Ya, lagunya Siti Aga.
0: Lagunya yang mana, Dek?
2: Siti Aga.
0: Oke, happy aja, harus happy-happy saja. Oke, silakan.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Sinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
2: Buat mama saya, Mama Vero alias Mama Maria Senayang, sementara sibuk-sibuk goreng kue juga dengan ucapan selamat sore Mama. Buat Mas Edi yang sudah lewat, ada Ibu Vinci di Ayot Tupas, ada Mama Ina Siki luar jadi miki-miki, Kakak Juventus di Satu Veno, Mama Andro, Mama Jiven di Wenlasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Zano, Bapak Dirosa, Bung Tio, Ibu Delvi Panasano Cikiliarga, ada Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, ada Bapak Bento, Bapak Oke, ada Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, ada Bung Marcer, Kakak Yuri, Kakak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, ada Bung Damos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bang Adi, Bang Li, Putra Tema, ada Kakak Anus dan Kakak Ameta di Timor Leste, Pak Hendrik, Ibu Yustin di Kuniru, semuanya dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat siang menjelang sore dan salam kompak-kompak selalu. Untuk Kakak Vinti, terima kasih banyak, selamat siang menjelang sore kakak.
0: Oke, terima kasih untuk Putri Tunggal Vero Temonov yang ada di Putun, yang katanya lagi sibuk menggoreng kue. Aduh, ini mantap, ini sore-sore sambil ngopi, sambil ngetewa, ini mantap. Oke, pendengar, silakan, dan kami akan hadirkan dari lagu-lagu pilihan Yunita, Senyum dan Hatimu, Megise Terlanjur Basah, dan juga Idah Laila Sepiring Berdua. Tetapi sebelumnya pendengar, kami masih hadirkan satu lagi penelpon dari Abang Ganteng, Abang Yeri di Ende. Halo. Halo Abang Yeri.
3: Bukan, ini sama Mama Given.
0: Oke, sore Mama Given, apa kabar? Sehat Mama?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, sibuk apa saja hari ini Mama Given?
3: Ya, lagi sibuk tenun.
0: Oke, baik sekali. Ini sambil tenun, sambil menikmati sore, menikmati pisang goreng, teh hangat, kopi, mantap. Oke Mama. Oke, semangat Mama, silakan Mama. Oke Mama, request lagu yang mana Mama?
3: Dangdut adalah.
0: Oke Mama Given, ini suaranya terputus-putus. Halo.
3: Sekarang yang pertama buat Pintu yang lagi berpusat.
0: Terima kasih Mama.
3: Salam buat Kakak Perekanan yang berkembang, Bang Hadi, Kakak Marina, Bang Lu, Bang Nasrul, Bapak Tendi Alor, Kakak Nara, Bang Yeri, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Andre, Mas Edi yang berkembang juga, Kakak Bella, Empati, Mbak Ija, Kakak Sandi, Kakak yang kudikatan, Mama Ina di Niki-Niki, Kakak Maria Fikar, Bang Tirosa, Mama Andre, Ipen Kais, Bunda Desi, Kekunya Salam Sapra.
0: Oke, baik, Mama Given. Oke, terima kasih Mama Given yang sudah menyapa kita. Dan untuk pendengar, langsung kita nikmati dulu deretan lagu-lagu yang Anda request, Anda pilih di siang menjelang sore hari ini.

0: Convento esa nih pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Hade Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa Om? Susah kok syaratnya.
1: Soalnya susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita, karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

0: Ya, selamat sore pendengar RRI Tamu di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Dan kita masih di program Prodangdut. Dangdut adalah kita setelah sesi pertama tadi. Anda bersama rekan saya Kavin Timau dan saatnya Anda bersama saya Tresa Manihat. Apa kabar Anda semuanya di sore hari ini? Pendengar, harapan kami semoga kabar Anda semuanya baik ya, sehat dan pastinya tetap bersemangat untuk jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik. Oke, buat Anda yang belum sempat gabung di sesi pertama tadi dan ingin gabung di sesi ini, boleh silakan langsung saja gabung via WhatsApp atau juga SMS atau juga telepon langsung di nomor 0812 4601 2. Sekali lagi 0812 4601 2 ya. Oke, pastikan Anda monitor ya, sayang-sayangku. Jangan sampai tidak monitor, berarti ada dusta di antara kita. Oke, dan di sesi ini langsung saja saya terima penelpon yang sudah gabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo. Selamat sore, Mbak Retresa, Pro Dangdut, Dangdut, Dangdut, Dangdut.
0: Terima kasih, Mama Ina di Niki, Niki, baik, Kosonde.
1: Nah, ada terganggu sedikit kepala sakit, Mbak Teresa. Dingin ini semua
0: dingin. Dingin terus, pagi juga dingin, siang juga dingin, malam juga dingin.
1: Bejang begini semua dingin, Mbak Teresa. So harus ini tarikan panas sudah.
0: Oke okay deh. Baik, supirin dong nanti sana ada yang cuci nih.
1: Eh, hey, mau bilang apa lagi, biar kau bab tua yang cuci.
0: Jadi bab tua sana dingin, makanya bab tua yang cuci.
1: Mulai dari hujan berhenti kapan hari itu sampai sekarang semula ini. Kau turis dong suku bunga nih, Mbak Teresa.
0: Oke deh, kita nikmati saja. Baik, Maina sayang, mau lagu yang mana?
1: Lagu kalau nomor tiga.
0: Oke, boleh ya nanti Teresa lihat ya. Ya kalau masih Cici Paramida Candu Asmar ya. Oke, silakan.

0: Mama Jusher, Mama Papa Tini, ini yang kasih satu tenun, jadi satu tenun, dari Jumaku, dan Marina, dari Pusita, Bukara, Bapak Tengar Kemari, dan Mas Ovi, Bapak Ovi, ada Bunda Desi, Nero Ketara, ada Tiara, ada Bapak Tiresa, di samping Tiara pun ada sini siapa di keluarga, di Bapak Selamat Tengar Kemari. Ibu Tiana Banafato, Bung Tia Timbasung, Bung Nasi, Mbak Sari di Nanggar Masin, dan sama-sama apa saja yang saya majukan untuk para sore ini, kita bisa berkesan-kesan ini lagi nama. Aku ada Mbak Teresa, terima kasih banyak, kita semuanya, selamat ini sudah beri saya itu yang ganteng. Terima kasih banyak, Mbak Teresa, salam.
1: Oke deh, salam. Terima kasih, Maina sayang, dari Niki-Niki, lagi kedinginan, tapi bersemangat, berapi-api, berpanas-panas, untuk gabung di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih ya Maina ya, sehat selalu, tetap semangat, walaupun dingin harus bergerak ya. Kalau tidak bergerak itu nanti ya memang tambah dingin. Jadi yuk, kalau yang belum selesai pasti dong ya, masih harus urus di Belanda lah, di belakang dapur ya, di dalam dapur gitu ya. Untuk sesuatu harus dinikmati sebelum bobo manis malam nanti. Oke, terima kasih apa lagi di line teleponnya. Selamat sore Prodangdut.
2: Bro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Terima kasih. Mama Sena hilang-hilang jadi apa Mbak?
2: Mama Sena ya, hilang-hilang nah, hilang-hilang ya. Posisi gunung jadi.
1: Oh, baik sudah. Sehat toh Mama Sena?
2: Puji Tuhan, sehat walafiat.
1: Oke deh. Baik, Mama Sena mau lagu yang mana?
2: Nomor 2 sudah ada yang request kah?
1: Rupanya nomor 2 sudah nih. Yang tersisa itu mana ya? Oke, yang tersisa apa ini? Ya nanti Teresa lihat ya. Nanti Teresa lihat kalau ya, belum ya, ada.
2: Pokoknya itu kan saja.
1: Oh, yo. Salam. Ya. Salam jangan ikut-ikut.
2: Iya. Iya, salamnya untuk Maina yang baru lewat. Selamat siang. Yang lain salam sapu rata, sapu bersih-bersih dari A sampai Z. Salam sapu rata, sapu bersih saja.
1: Oke deh.
2: Selamat Katresa yang bertugas, dede bayinya. Selamat siang.
1: Oke.
2: Salam semua.
1: Oke deh Mama Sena, salam. Mama Sena dari Fanating sudah menyapa kita di Prodang Dedangdut adalah kita. Terima kasih ya, sehat selalu Mama Sena. Terima kasih tidak melupakan kami. Terima kasih tidak melupakan aku, dia, ya dan semuanya. Sehat selalu Mama Sena bersama keluarga, bahagia selalu, diberkati selalu. Buat semua yang ada di Fanating tanpa terkecuali, salam semua ya. Buat Mama Eva ibu guru sayang ya, Mama Eva Dakabesi. Baik-baik kok Kakak Nona, sehat-sehat selalu ya. Oke, Teresa masih terima lagi di line teleponnya. Selamat sore Prodangdut. Halo. Selamat sore.
3: Iya, Bonitar.
1: Wanita susu hampir luntur nih gara-gara kasih suara bersenar-senar.
3: Maina itu Mama Sena itu baru bergabung.
1: Suka-suka dia. Tapi
3: tadi akan langsung kabur memang. Mungkin kaget kah?
1: Mingkali ada yang kasih tekuju.
3: Awas, lari naik di kepala tapi pergi ujung lutut abu.
1: Hai bunda, sehat lah bunda. Bunda di mana nih?
3: Di tahun ini.
1: Asik. Semua pulang kok?
3: Ya, baru ada yang masih makan-makan, ada yang doa bergilir. Ini teputar-teputar datang, ini gunung, ini dihuni dengan bukan manusia atau umat, tapi ini batu-batu.
1: Oke deh. Jadi bunda tetap putar habis ke belum
3: manusia
1: nih?
3: Iya, ini tapoa dengan kain adatnya, baju putihnya. Okay.

0: Bunda pakai baju apa?
1: Saya pakai baju karung beras. Mama Sena yang jahit di Fanatim. Tidak okay. Senggol memang, hilang memang. Atau memang sudah lupa-lupa para fans. Mama Sena ini terlalu di atas, terlalu.
0: Oke
1: deh, Kak Teresa, sehat.
0: Sehat lah, jadi pikir-pikir deh ngerti bepo suara ini biar ada kenapa, biar ada aneh begitu.
1: Tidak takut jantung.
0: Makasih, suka-suka jubeta, makasih, ya, besok kaget.
1: Kak Teresa, kalau goreng, Kak Teresa, kalau goreng kue juga angkat keluar. Nanti orang lain tahu, orang lain telan ludah lu. Lu omong tu enak di ini putun sana, tapi orang lain telan ludah bagaimana? Ini Maria Sena, ini dia pun anak Veronica kena strong ini. Alias putri tunggal ini lari lewat Fatunu dan Sunu ini. Mama Ina tadi bilang ini taunya pakai ya kan? Itu kena saya suruh dia pulang. Saya bilang lu pulang ini. Satu sudah. Untung Bapak Senai masih punya hati, punya niat baik.
0: Terus?
1: Memang hidup di atas gunung, gunung kesetiaan dengan kendaraan begitu. Jadi nukar masuk terjadi.
0: Itu sih.
1: Salam-salamnya dari Atambua, Abang Bento, Mon Anu, ada Angel, ada mana ya, ada Bunda Siska. Itu musik apa? Saya tidak ini geli sedikit.
0: Sudah, lanjut.
1: Tidak geli juga. Ini kita di depan ini apa? Di atas gereja yang di atas pohon apa ya?
0: Pohon zaitun.
1: Kalau mau boleh jadi.
0: Asik.
1: Pohon zaitun. Pohon Kamboja kalau di, mau boleh jadi.
0: Saya sendiri pendek nah naik bis biar orang dapat lihat.
1: Saya takut jadi Sakeus. Memanjat pohon ara.
0: Lalu.
1: Ada Bunda Siska, ada Ita Tais, ada Rinte Eka, ada Marina, ada Bella, Bapak Oke, Mas Edi yang kata bilang putar-putar di mana. Silakan, mudah-mudahan pinggang dan lutut itu patah cepat. Bapak ini Bung Timbar juga, ada Bung Janunai Salih, Bapak Edi di Udukpo, Bapak Gabdiman Lea. Ada Bapak Tirosa, ada Maria Patara, ada Tiara, ada Mama Ina yang baru lewat, ada Vero Tamono yang dengan tacu dan ini kue pisangnya, ada Vinti, ada Delsi, ada Mama Haru, ada Mama Jisan yang tadi sudah lewat di ucapan selamat sore, ada Mama Delsi warna panis keluarga. Ada Sicilia dengan ini siapa ya? Di Kupang, Mama Sena yang baru lewat, ada Bapak Ten, ada Bang An Andre juga, ada Nara, Pujangga Wirata, Bapak Timo, Om Lekop, ini Bung Ornes, ini. Tapi Fernandes, Bunda Ima, Putra Tenga, Bang Le, Bang Hadi, Bang Angki juga, buat semua-muanya, Bung Nasrul, Mbak Wiga juga dari ucapan selamat sore-sore. Lagunya nomor 6.
0: Baiklah.
1: Buat semua teman-teman, para fans. Nah fans ini Pro 1 Atambua yang ada di Pasar Baru, Bapak Dini Tyler, Bapak Yohanes Ukat, Bapak Maternus Leto, Bapak Dope, Bapak Amare Reno Raja, dan semua Bapak John Amsikan, Bapak Guris Garoda juga, dan ucapan selamat sore buat kita semua.
0: Oke.
1: Bapak Ramli, Mama Ramli, dan semua yang tante di ini Pasar Baru, dan ucapan selamat siang menjelang sore-sore. Berkat Teresa, selamat bergiat sukses selalu, tertawa terus, tertawa tidak ada larang.
0: Orang tertawa salah, orang sang tertawa salah. Hei, maunya apa
1: itu
0: sih?
1: Sehat, itu resep rehat, ini resep sehat, bukan okay, rehabilitasi, bukan hal pemulihan kan?
0: Oke okay, deh.
1: Oke deh.
0: Selamat datang di Atambua. Selamat kembali ke Kota Kepa.
1: Nanti. Ini acaranya kan nanti bulan Juni mau turun ke sana.
0: Iya, kau yang berjanji dan kau yang mengingkari. Hati-hati ya.
1: Iya, mau koreksi jas, mau MC.
0: Oke deh. Sudah ya Bunda, dadah. Terima kasih.
1: Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, dede bayinya jangan ya, soalnya itu punya Mama Ina.
1: Oh iya.
0: Jangan.
1: Bapak Henrikus.
0: Oh, Bapak Henrikus.
1: Kunero, kalau pantau na kunero lah masuklah dulu.
0: Masuklah.
1: Dadah
0: Bunda. Terima kasih Bunda yang ada di tengah jalan ya. Tengah jalan ini di mana ya? Di tengah jalan antara Mupi Kefa ko atau Mupi Atambua, pokoknya dari Bunda saya. Semoga pilihannya tidak salah ya. Kalau datang ke Atambua, selamat datang di Rebelu. Kalau mau kembali ke Kuan Kevana Neo. Terima kasih Bunda sudah gabung. Oke, Teresa, siapa lagi di line teleponnya? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, yang adalah kita Kakak Teresa.
0: Terima kasih Kak Fenty. Dingin kok di YouTube pas.
2: Udaranya panas, Kak.
0: Panas.
2: Panas.
0: Ya. Nanti saya suruh Maina pindah pisana, soalnya Maina terlalu dingin di niki-niki.
2: Lebay.
0: Lebay. Oke deh, silakan sayang.
2: Yang pertama, ucapkan selamat sore, tetap semangat, sihat selalu buat Kak Teresa.
0: Amin.
2: Kemudian buat sahabat yang sudah lewat, ada Bunda Desi, ada Mak Ina, ada Mas Edi, ada juga Sang Perota Mono Griputun. Awas Bunda Desi kalau mau kena strom nak korek. Tanya Mama Maria yang lagi stel kue pisang di sana. Nah kalau Bunda Desi mau kena strom korek sih, okay. Baru Mama Maria langsung
0: ajar kasih satu kalimat gitu, satu kata.
2: Pokoknya Patresa yang paling tahu itu.
0: Oke deh.
2: Satu kalimat kok langsung pakai strom atau stromnya pakai kayu api.
0: Nah itu.
2: Oke lanjut. Ada Bunda, anaknya Mama Andro, ada Bung Fidel, ada Bung Yuven, ada juga Bapak Usias, ada Maria Patarak, ada Marina, ada Kakak Bella juga, ada Kakak Nara. Ada Bapak Teng, Paman Boksi bersama Dede Aisyah, ada Bunda Ima, ada juga Bung Marcel, ada Yeri, dan singgahnya buat semua saja kakak. Okay, kalau untuk lagu saya ikutan saja. Terima kasih banyak. Iya. Ya, baik, terima kasih banyak Kakak Kesa. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Kak Fendi dari Ayatupas yang lagi menikmati hangatnya ya. Hangat atau panas nih di Ayatupas ya. Pokoknya intinya tidak dingin di sana ya. Jadi bersemangatlah ya untuk hari ini. Terima kasih Kak Fendi. Dinantikan saja lagunya ya. Saya masih terima lagi di line teleponnya. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Tresa.
0: Selamat sore juga Kak Yuven.
3: Iya.
0: Kemana?
3: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
0: Oke,
3: kira satu minggu ini.
0: Baiklah kalau begitu. Lagu yang mana Kak Yuven?
3: Kemana Kakak?
0: Lagu.
3: Hai. Ini marah kok.
0: Iya.
3: Atau
0: pokoknya
3: Sini. Ini lagu ikutan. Lagu ikutan sah.
0: Oke, ikut di mana? Pike Foko mumpi di Ayo Tupas kok mumpi di Niki-Niki.
3: Di mana-mana sah. Di mana-mana hatiku senang.
0: Oh, baik sudah. Berarti oke, silakan salam-salamnya Kak.
3: Salam pertama buat Kakak Pinti yang barusan lewat. Selamat sore, makasih atas senggolannya. Terus ini nama Bunda Desi Keva Maria Fatara Putri Kusuma. Terus ini Serotomo Putun bersama mamanya. Terus ini Mama Jisani Lasi, ini Bunda Ima, Kakak Bella di Mangga Dua, Om Papi, Putra Tengah di Sakak, singkat warung buat semua-semua.
0: Okay.
3: Dengan satu sama salam kompak-kompak selalu. Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Okay.
3: Salam, selamat.
0: Shalom, selamat sore Kak Yuven di Fatoveno. Terima kasih sudah gabung di Pro Dangdut sore hari ini. Ya, ada Bung Thomas Kade Lopez di Facebook karena dia tamu kirim lagu nomor 5 buat Ivona di rumah. Selamat berakhir pekan, semoga terhibur dan jangan menangis. Ya, suka citanya hilang dong kalau menangis. Yuk, tersenyum kembali ya, biar lebih semangat lagi. Terima kasih, Bung Thomas. Ada kabar santri, Dela Karisma Kakak Salom. Oke deh, salom juga, dinantikan saja lagunya. Dan langsung saja di sisa waktu yang ada, Teresa hadirkan lagu-lagunya ya untuk Anda semuanya. Yang tidak gabung tetapi tetap stay tune, semoga lagu-lagu ini bisa menghibur semuanya. Dan semangat menikmati sore hari Anda.

0: Awee, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok, makasih ya. Ini betul mama yang bikin nah. Baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Paris Saint-Germain hadapi Arsenal di final Liga Champions. Para pembalap top dunia akan bersaing untuk mendulang poin di sprint race MotoGP Italia 2026. PBVSI resmi merilis daftar skuad timnas voli putri Indonesia U18 untuk Princess Cup 2026 dan AVC U18 Girls Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Paris Saint-Germain akan berhadapan dengan Arsenal pada laga final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Paris Saint-Germain bersiap menantang Arsenal pada partai puncak Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest malam ini. PSG datang sebagai juara bertahan dan berpeluang besar menjadi tim kedua setelah Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar sejak format baru Liga Champions diperkenalkan pada tahun 1992. Tim asuhan Luis Enrique itu datang dengan percaya diri tinggi usai menjuarai Liga Prancis serta mencetak 44 gol sepanjang kampanye Eropa musim ini. Kekuatan lini depan yang dihuni Ousmane Dembélé, Désiré Doué, dan Kvyat Kvaratskhelia menjadi senjata utama Le Parisien untuk mengukir sejarah baru bagi klub asal Prancis tersebut. Jelang pertandingan malam ini, pelatih Luis Enrique menekankan pentingnya fokus pada kekuatan sendiri dan menampilkan performa terbaik untuk meraih gelar juara.
2: Tidak ada motivasi yang lebih besar daripada bermain di final Liga Champions. Sisanya hanyalah strategi. Besok setelah pertandingan, kita akan melihat siapa yang terbaik, siapa yang tampil paling baik, dan siapa yang menjadi juara. Saya tetap fokus pada hal-hal positif untuk tim saya, serta berusaha memastikan kami bisa menunjukkan level permainan terbaik.
1: Sementara itu di kubu Arsenal, musim 2025-2026 menjadi penebusan sempurna setelah akhirnya merebut gelar Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak 22 tahun silam. Dengan restampil lebih matang dibanding musim lalu ketika disingkirkan PSG dengan agregat 1-3 pada semifinal Liga Champions 2024-2025. Pasukan Mikel Arteta itu kini mengandalkan organisasi pertahanan yang solid serta keseimbangan permainan yang dipimpin Declan Rice dan Martin Odegaard. Arsenal juga datang dengan motivasi besar untuk meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Jelang pertandingan, Kapten tim Martin Odegaard menegaskan kesiapan timnya dalam melanjutkan momentum positif dengan menjuarai Liga Champions musim ini.
2: Seperti yang Anda katakan, sudah 22 tahun sejak kami terakhir kali menjuarai Liga Inggris dan akhirnya kini kami berhasil melakukannya. Sekarang kami ingin mencetak sejarah yang lebih besar lagi. Ketika Anda sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi juara dan mengangkat trofi, Anda tahu betapa istimewanya perasaan itu. Karena itu, kami ingin merasakannya lagi. Gelar ini akan sangat berarti bagi semua orang di klub dan para pendukung kami. Kami siap untuk melakukannya dan sangat menantikan pertandingan ini. Looking
1: forward to the game. Laga final Liga Champions yang mempertemukan PSG kontra Arsenal malam ini diprediksi berlangsung ketat dengan duel taktik menarik antara Luis Enrique dan Mikel Arteta. PSG kemungkinan lebih dominan dalam penguasaan bola dan mengandalkan kreativitas lini serang, sementara Arsenal akan mencoba memanfaatkan transisi cepat serta kedisiplinan bertahan. Pertandingan ini dijadwalkan akan digelar di Puskas Arena Budapest pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, penyerang asal Inggris Anthony Gordon resmi menjadi pemain baru Barcelona. Klub asal Catalan itu mendatangkannya dari Newcastle United dengan nilai transfer lebih dari 80 juta euro dan menjadikannya sebagai rekrutan pertama pelatih Hansi Flick pada bursa transfer musim panas ini. Transfer yang telah lama menjadi perbincangan tersebut akhirnya diumumkan secara resmi. Gordon menandatangani kontrak berdurasi 5 musim dan langsung diperkenalkan kepada publik dalam acara resmi klub pada Jumat malam waktu setempat.
1: Saya tahu Barca adalah pilihan serius, itu tidak usah ditanyakan, dan saya selalu ingin bermain untuk Barca. Seperti yang saya katakan, itu adalah klub terbaik di planet ini, impian saya sejak kecil, dan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
0: Gordon juga mengaku mendapatkan kesan positif setelah berbicara dengan pelatih Hansi Flick. Selain itu, ia menyebut gelandang Frankie de Jong sebagai salah satu pemain yang sangat dikaguminya setelah keduanya bertemu pada ajang Liga Champions musim lalu. Kehadiran Anthony Gordon diharapkan dapat menambah daya gedor Barcelona dalam menghadapi kompetisi musim depan sekaligus menjadi bagian penting dari proyek baru yang tengah dibangun Hansi Flick di Camp Nou.

0: serba-serbi Piala Dunia 2026. Putaran final di Amerika Utara akan menjadi penampilan ketiga Turki di panggung terbesar sepak bola dunia. Terakhir kali mereka tampil adalah pada 2002 ketika tim asuhan Şenol Güneş itu dikalahkan oleh juara dunia Brasil di semifinal. Sebelum kemudian mengalahkan Korea Selatan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki. Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik kita nantikan.

0: Antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 semakin terasa setelah trofi asli Piala Dunia FIFA singgah di Toronto, Kanada, dan disambut ribuan penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Berikut informasinya bersama Luna Elia.
1: 3, 2, 1.
2: Trofi Piala Dunia FIFA resmi singgah di Toronto, Kanada pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 lalu sebagai bagian dari tur global. Trofi Piala Dunia ini dipamerkan di Nathan Phillips Square di depan gedung Balai Kota Toronto. Kedatangan trofi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Kanada untuk melihat dari dekat dan berfoto bersama. Masyarakat pun dengan antusias menyambut trofi yang menjadi lambang kejayaan pemenang Piala Dunia.
3: I'm still shocked because I got there from my work. Today, I don't care work. I care about World Cup.
4: We are so lucky. We can see the World Cup. And last year it was in Qatar. This year, hopefully we can do better.
2: Tur trofi Piala Dunia FIFA memberikan kesempatan kepada ribuan penggemar di seluruh dunia untuk melihat trofi asli Piala Dunia FIFA sebelum Piala Dunia FIFA 2026 diselenggarakan.
5: All of my nephews, my nieces back at home, they're really, really into soccer. They love soccer. And then they're always watching TikToks and videos and stuff, and they love Messi. They love them all. So it's not so much part of my life, maybe when I was younger, but definitely my nieces and nephews, they love it.
2: Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan menjadi yang terbesar hingga saat ini, melibatkan tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dengan lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan lebih banyak perayaan daripada sebelumnya. Tur trofi Piala Dunia telah dimulai pada 3 Januari 2026 lalu di Riyadh, Arab Saudi. Trofi asli Piala Dunia FIFA akan mengunjungi 30 asosiasi anggota FIFA di 75 lokasi dan lebih dari 150 hari tur, memberikan penggemar di seluruh dunia kesempatan seumur hidup untuk melihat trofi paling didambakan dalam

0: Piala Dunia selalu melahirkan para legenda dengan catatan gol yang sulit ditandingi. Menariknya, sejumlah pemain yang masuk daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen masih aktif bermain hingga Piala Dunia 2026. Kita simak dalam info berikut bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak di putaran final Piala Dunia 2026 saat ini adalah Kapten Argentina, Lionel Messi.
2: Messi, he'll go for goal here.
1: Mega bintang Argentina tersebut telah mengoleksi 13 gol dari 5 edisi Piala Dunia, yakni 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Selain menjadi pencetak gol terbanyak di antara pemain aktif, Messi juga memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yaitu 26 pertandingan. Tak hanya itu, ia juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah turnamen.
3: Lucas Podolski, he's got a pass on here, possibilities for Muller! Thomas Muller makes it 3-0!
1: Di posisi berikutnya terdapat penyerang Jerman Thomas Muller. Juara dunia 2014 itu telah mencetak 10 gol di putaran final Piala Dunia. Ketajamannya sudah terlihat sejak debut pada 2010 ketika berhasil meraih sepatu emas setelah mencetak 5 gol. Muller kini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen dan masih berpeluang menambah koleksinya. Sementara itu, ancaman terbesar dari rekor-rekor tersebut datang dari bintang muda Prancis, Kylian Mbappe.
4: Pogba steals the ball off Guerrero. Here's Giroud. A deflection and Mbappe.
1: Meski baru tampil dalam 2 edisi Piala Dunia, yakni 2018 dan 2022, Mbappe sudah mengoleksi 12 gol. Jumlah itu bahkan mendekati catatan Messi. Dengan usia yang masih relatif muda, Mbappe berpeluang besar menembus daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.
5: Oh, Coutinho. Nelson Semedo with a pocket of space. Ronaldo! To make it 1-1.
1: Nama besar

0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi MotoGP. Setelah menjalani serangkaian latihan bebas hingga kualifikasi, para pembalap top dunia akan bersaing untuk mendulang poin di sprint race MotoGP Italia 2026. Sprint race akan berlangsung 11 putaran di sirkuit Mugello, Italia pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesi sprint race akan berdampak terhadap klasemen sementara MotoGP 2026. Saat ini persaingan di papan atas makin ketat setelah balapan diwarnai kecelakaan parah di GP Catalunya yang berlangsung 2 pekan lalu. Alex Marquez mengalami cedera usai mengalami kecelakaan serius saat balapan. Pembalap Gresini tersebut dipastikan absen di Mugello karena masih dalam proses pemulihan cedera. Saat ini puncak klasemen MotoGP 2026 dikuasai duo Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Bezzecchi memimpin dengan koleksi 142 poin atau unggul 15 poin dari Martin. Sementara pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio menguntit di urutan ketiga dengan perolehan 116 poin. Sejak 2017, MotoGP Italia didominasi Ducati yang sukses memenangi 7 dari 8 edisi. Francesco Bagnaia menorehkan hat-trick, sementara Fabio Quartararo Yamaha menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang mampu berjaya di Mugello dalam periode itu.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Petinju Indonesia menyapu bersih pertandingan dengan wakil Thailand dalam ajang Pattimura International Big Fight 2026. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya.
1: Dua petinju Indonesia yang tampil di partai utama berhasil meraih kemenangan atas wakil Thailand dalam kejuaraan Pattimura International Big Fight 2026 yang berlangsung di Studio TVRI Jakarta tadi malam. Salah satu di antaranya adalah Sunan Agung Amoragam. Sunan yang turun di kelas super bantam 55,3 kg tersebut berhasil menumbangkan Natapong Nuchakhom hanya dalam 2 ronde dari 8 ronde yang seharusnya dijalankan. Usai pertandingan, Sunan yang bersyukur atas kemenangan KO-nya menjelaskan bahwa ia melakukan persiapan bersama atlet pelatnas sebelum turun pada kejuaraan ini.
2: Ya, ini tidak luput dari hasil persiapan saya selama dari bulan Februari. Saya latihan di Ciseeng bersama dengan pelatih Kamanit, pelatih pelatnas. Saya gabung dengan anak-anak pelatnas Perbati buat persiapan ini, pertandingan ini di Pattimura Big Fight ini. Jadi karena persiapan saya sudah maksimal, saya tunjukkan malam hari ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang ikut hadir dalam kejuaraan memberikan apresiasinya kepada pelaksana kejuaraan. Ia juga mengapresiasi para petinju yang ikut berpartisipasi dan berharap prestasi para atlet akan semakin meningkat usai kejuaraan ini.
3: Dan sebagai pemerintah provinsi, saya mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama ini yang memungkinkan event tinju ini bisa berlangsung malam ini.

0: Tadi saya juga kesempatan melihat petinju-petinju asal Maluku dan Maluku Utara yang bertanding, dan mereka menang dalam pertarungan. Dan saya berharap bahwa petinju-petinju ini akan mengukir prestasi yang lebih gemilang lagi atau lebih baik lagi di masa depan.
1: Kejuaraan Patimura International Big Fight 2026 dihelat sebagai peringatan atas Hari Patimura ke-209 tahun. Selain Sunan Amuragam, petinju Maluku Noldi Manakane juga meraih kemenangan atas wakil Thailand Pirawat Pantong di kelas bulu 57,1 kg. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, PBVSI resmi merilis daftar skuad timnas voli putri Indonesia U18 untuk Princess Cup 2026 dan AVC U18 Girls Championship 2026. Para pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan terlebih dahulu. Pelatih yang akan menangani timnas voli putri Indonesia U18 adalah Angga Hasan Mubarok. Ia akan didampingi Bobby Adestiawan sebagai asisten. Untuk posisi setter, Angga memanggil dua pemain. Kedua pemain tersebut adalah Syakira Ayu Tirtawijaya dan Clarissa Thomas. Selanjutnya, Natania Putri Prasetra menjadi libero. Kemudian posisi middle blocker dipercayakan kepada tiga nama. Mereka itu Rowina Ulfiah Tachita Asmi, Ibovna Anindya Talita Saburi, dan Yuzuri Aida Najera Catalina. Adapun opposite yang dipanggil Angga adalah Kanza Putri Yansi Ganestri dan Arimbi Shivana Andayani. Keduanya diharapkan dapat menjadi motor serangan Indonesia U18. Terakhir, untuk posisi outsider hitter, Angga memanggil empat nama. Keempatnya Fenis Dri Oktaviani, Tina Shiva Sabila Salim, ZB Hawi Almadina Pramesti, dan Fania Nur Fatima Hafani. Princess Cup 2026 atau Princess Cup Invitational Girls U18 Championship 2026 akan berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand pada 21 hingga 28 Juni. Sedangkan AVC U18 Girls Championship 2026 berlangsung di lokasi yang sama pada 1 hingga 7 Juli. Dua ajang ini akan menjadi sarana bagi pemain mengasah kualitas.

Dengan disampaikannya informasi dari bola voli tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Lalu juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja berada. Senang sekali kembali kita bisa bersama di sesi Green Radio untuk edisi hari ini. Ya, pendengar, di sesi Green Radio untuk edisi hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan lingkungan sekitar kita, yaitu bertajuk Sahabat Air di Halaman Kita. Ya, mengenal jenis tumbuhan penyerap air. Nah, seperti kita ketahui bersama pendengar, masalah genangan air atau pemanfaatan lahan pekarangan seringkali jadi topik hangat. Nah, ternyata ada tumbuhan yang bisa membantu menyerap air di halaman rumah kita. Nah, pendengar RRI, sore hari ini tentu kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan pakarnya, ya, narasumber kita yang luar biasa, Pak Stefanus Sintidu, selaku guru SMK Katolik Santo Yosef Nenuk. Dan mari langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore, Pak Guru.
1: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat yang pastinya, ya?
1: Kabar sehat dan baik-baik.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Guru, sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama pendengar RRI Atambua.
1: Siap.
0: Oke. Baiklah, yang pertama mungkin Pak Guru, sore ini topik kita menarik sekali ya, tentang sahabat air di halaman kita. Sebenarnya boleh dijelaskan sedikit kepada pendengar kita, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tumbuhan penyerap air ini, dan mengapa penting bagi kita untuk menanamnya di halaman rumah?
1: Baik, selamat sore para pemirsa RRI Atambua yang sangat saya kagumi, yang sangat saya banggakan semua untuk menyimak obrolan kita sore hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk RRI sudah mengajak saya untuk berbicara tentang tumbuhan penyerap air. Jadi kalau saya mau memberikan satu pengertian bahwa tumbuhan yang dengan serap air yang baik itu jenis tanaman memiliki perakar yang luas dan kasarnya dia rakus terhadap air, sehingga dia sangat membutuhkan banyak air. Itu kita berpikir bahwa tumbuhan-tumbuhan ini tidak semuanya menyerap air dengan baik. Tetapi ada tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan kita sangat menyerap air dengan baik untuk kebutuhannya sendiri dan juga untuk keberlangsungan kita yang berada di sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, baik ya. Sebenarnya kenapa sih kalau bisa disampaikan kita sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan penyerap air ini? Mengapa penting bagi kita untuk menanamnya di halaman rumah kita?
1: Kalau dengan pengalaman yang saya alami selama ini di lingkungan kami sekitar Motobuik, ya cukup gersang ya, gersang dan juga panas sekali. Maka tumbuhan yang kita anggap bisa membantu kita untuk apa, memberikan oksigen yang baik dalam kehidupan kita, maka ada baiknya kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang menyerap air.
0: Baik.
1: Khususnya untuk oksigen, ya.
0: Oke, jadi untuk yang awam nih, Pak, apa saja sih contoh jenis tumbuhan atau tanaman penyerap air yang mudah ditanam dan cocok tentunya dengan karakteristik lingkungan atau iklim kita di Atambua khususnya?
1: Kalau kita lihat dari segi tumbuhan-tumbuhan yang cukup menyerap air yang cukup baik itu, sebenarnya semua orang sih sangat tahu dan menurut saya semua orang memiliki tanaman-tanaman itu. Kita ambil contoh bambu. Bambu, kemudian yang paling sering kita lihat di sekitar pekarangan itu ada talas, pisang, dan juga beberapa tumbuhan lain. Kalau misalnya kita lihat yang paling besar itu atau yang memberikan oksigen paling bagus dan menyerap air paling bagus itu terembesi. Tetapi yang saya lihat di sekitar kompleks, di sekitar kami atau di rumah saya itu, saya tanam sekarang itu kayak tanjung, beringin, sama pucuk merah. Tapi pucuk merah kadang orang bilang tidak terlalu baik, tetapi di pekarangan saya itu ada pucuk merah, tanjung, sama apa lagi, pinang hias. Itu beberapa tanaman yang cukup menyerap air dengan baik, dan oksigennya juga cukup bagus untuk kita. Yang tinggal, ya.
0: Jadi sebenarnya rata-rata di wilayah Kota Tambo secara khusus itu memang di setiap halaman rumah itu sudah ada yang namanya tumbuhan penyerap air, ya. Tetapi terkadang kan tidak terlalu mengerti, ternyata tanaman ini bisa menyerap air seperti itu. Ya, jadi mungkin tanamnya cuma satu pohon atau dua pohon seperti itu, ya. Ini untuk jenis tanamannya ini, jenis tumbuhan penyerap air ini disesuaikan dengan lahan juga, ya. Kalau memang lahan kita luas mungkin bisa, ya, ditanam kayak tadi pohon trambesi, bambu begitu. Tapi kalau halamannya tidak luas, mungkin ya semacam talas bolehlah, yang penting jangan satu pohon saja, ya, kalau bisa banyak-banyak gitu. Atau seperti ya, apa nih Pak Guru?
1: Ya, memang kalau kita mau pikir untuk menanam tanaman penyerap air ini sebenarnya banyak sih dia punya. Tetapi kalau misalnya di halaman rumah saya ini kan, luas lahan rumah saya itu 20x20. Dan di dalam 20 kali sudah ada bangunan di sekitar. Jadi saya menanam kayak pucuk merah itu, saya tanam ada 12 pohon. Beringin ada 4. Lalu pinang hias ada 6. Sama tanjung ada 4. Lalu ada jambu. Dan mungkin semua orang menanam juga sih di rumah. Kayak ini, daun kelor itu juga cukup baik untuk penyerap air. Sesuaikan dengan kebutuhan kita dan juga dapat dimanfaatkan tuh. Kalau pisang di saya tidak cocok, tapi karena banyak hewan ternak berkeliaran di sini, saya sempat tanam tetapi sudah dimakan hewan.
0: Wah, Pak Guru nih hafal sekali ya berapa jumlah tanamannya ini. Kalau kita mau ambil juga tidak bisa ini. Sudah dihafal dengan baik ini.
1: Anakan pucuk merah sangat banyak kalau ada yang membutuhkan.
0: Oke. Ini kondisional juga ya. Kita pinginnya tanam pisang juga karena memang ini juga bisa menyerap air, tapi ternyata nanti dimakan, dilahap oleh si hitam. Jadi ya dikondisikan saja begitu, ya.
1: Ya.
0: Oke. Baik, tapi kalau menurut Pak Guru nih, kalau bisa diedukasikan kepada masyarakat kita, tanaman yang paling ringan dan mungkin saja itu bisa bertahan begitu, ya, untuk segala situasi iklim begitu, apa yang bisa kita tanami di pekarangan kita untuk menyerap air?
1: Kalau yang ya paling kalau misalnya halamannya luas dan bagus, menurut saya bambu sih. Bambu paling pas. Bambu hias, dan juga dengan beringin yang kecil itu bisa. Tetap beringin, saya rasa, saya malah beringin-beringin itu saya tanam di pot, tetapi akar-akarnya sudah mulai menembus pot sampai di tanah, jadi saya takut juga. Tapi paling bagus itu sebenarnya ini bambu sama pisang sih. Kalau paling bagus sih. Tapi kalau kayak yang mau lebih estetik lagi, ya, pucuk merah sama kita punya pinang hias itu sebenarnya paling bagus sih. Karena itu selain dia memberikan estetik yang bagus untuk kita pemandangan di rumah, ya, dia juga memang sangat bagus sih untuk itu.
0: Baik. Kalau untuk bambu sih mungkin secukupnya tidak masalah, ya. Dia serapannya memang lebih bagus gitu. Kadang-kadang kan kalau bambu, aduh, sebentar kita halaman kita jadi hutan bambu nih. Bisa. Oke, jadi masing-masing kita yang tahu ya dengan kondisi lingkungan, halaman luas halaman rumah kita. Jadi, tapi intinya bahwa satu ataupun dua jenis tanaman penyerap air ini harus kita tanami, ya, jangan sampai tidak ada sama sekali, ya, gersang semakin gersang nantinya. Yeah. Oke, okay. Baik, Pak Guru, kemudian apakah tanaman-tanaman penyerap air yang tadi sudah digambarkan, baik yang ditanam di halamannya Pak Guru atau juga bahkan yang bisa ditanam oleh setiap kita, apakah butuh perawatan khusus atau justru cenderung mudah tumbuh di pekarangan rumah?
1: Kalau berdasarkan pengalaman yang saya lakukan itu, tanaman-tanaman ini sebenarnya tidak membutuhkan perlakuan khusus sih. Nah, justru karena menurut saya mereka sangat simpel. Misalnya pucuk merah, kalau kita sudah tanam dengan sendirinya, dia akan bertumbuh semakin, kayaknya tumbuhnya cepat deh. Semakin tinggi kalau apa airnya bagus, dan juga dia juga menyimpan air. Karena kan orang bilang pucuk merah butuh air banyak. Justru tidak sih pengalaman saya. Nah, lalu kayak ya pinang hias, lalu sama tanjung itu tidak merepotkan sama sekali. Paling yang merepotkan itu kalau daunnya berguguran itu. Tiga-tiganya kalau tanjung sama pucuk merah itu memang dia daunnya memang cukup banyak sih. Paling kita petikan halaman, tapi kalau perawatan khusus tidak ada sebenarnya.
0: Tidak terlalu sensitif ya, misalkan kalau kita mama-mama ya, kalau pas cuci beras, air berasnya bisa boleh di buat siram
1: semua,
0: juga ya.
1: Semua saya biasa siram pakai air bekas cucian baju segala macam. Tidak masalah sih.
0: Tidak masalah.
1: Wah. Tidak masalah.
0: Ternyata gampang-gampang saja ya untuk kita bisa apa namanya ya menanam tumbuhan penyerap air ini, banyak sekali manfaatnya. Bisa jadi solusi lingkungan kalau ditanami tumbuhan yang tepat tentunya. Baik, Pak Guru, sebelum kita akhiri kebersamaan kita yang singkat ini, mungkin ada pesan atau imbauan yang ingin Pak Guru sampaikan kepada para pendengar kita terkait kepedulian terhadap lingkungan halaman rumah ini. Mungkin ada ajakan khusus, silakan Pak Guru.
1: Baik, terima kasih untuk para pemirsa RRI Tembua dan juga para pendengar setia lainnya. Menanam pohon adalah bagian dari kita merawat bumi dan juga bagian dari kita menjaga kesehatan kita dari segala macam polusi. Jadi saya mengajak kita semua untuk mari kita menanam pohon di rumah kita ataupun menanam tanaman lainnya yang bermanfaat bagi kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Udara akan bersih apabila kita menghiasi rumah dengan berbagai macam tanaman, baik yang berumur panjang maupun berumur pendek.
0: Oke, baik, luar biasa, betul, sangat sepakat, setuju ya. Sebuah langkah kecil dari halaman rumah kita sendiri jika kita lakukan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, seluruh anggota keluarga, tentu akan membawa dampak ekologis yang luar biasa besar untuk bumi kita tercinta. Menanam hari ini adalah investasi air untuk anak cucu kita di masa depan. Terima kasih banyak ya Pak Guru sudah mengajak kita untuk lebih peduli pada lingkungan mulai dari halaman sendiri. Dan semoga di lain kesempatan bisa ada lagi edukasi-edukasi sederhana singkat yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Pak Guru.
1: Siap, terima kasih.
0: Banyak. Oke.
1: Untuk kesempatan yang diberikan.
0: Kita berjumpa di lain kesempatan ya, Pak Guru. Terima kasih, salam hormat. Siap. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat sore, terima kasih RRI Tembua.
0: Ya, pendengar RRI Tembo di mana saja berada, lagi-lagi pesan dan juga edukasi yang sangat luar biasa sekali bersama narasumber kita Pak Stefanus Sintidu yang sudah mengajar kita lagi-lagi untuk kita lebih peduli pada lingkungan mulai dari halaman kita sendiri dengan menanam tumbuhan penyerap air yang tidak sulit untuk kita dapatkan tetapi mudah kita temukan dan ya kita bisa menanamnya ya, dan lagi-lagi bahwa tidak ada perlakuan khusus atau istimewa ataupun juga tidak ribet-ribet, bahasa sederhananya begitu. Jadi kenapa tidak kita tidak menanamnya. Oke, pendengar, semoga mulai besok ya atau mulai saat ini bisa mulai memilah-milah tanaman apa yang cocok untuk menjadi sahabat air di halaman kita, disesuaikan dengan ukuran luas tanah kita seperti itu. Dan lagi-lagi tidak ada alasan untuk kita tidak menanam, terutama menanam tanaman yang bisa menyerap air. Terima kasih pendengar, Anda sudah mengikuti perbincangan ini, semoga bermanfaat dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambua.

0: Pendengar, tahukah Anda manfaat dari menanam pohon? Ya, selain mencegah terjadinya erosi serta banjir, manfaat lainnya adalah membuat lingkungan kita menjadi hijau dan segar. Untuk menghindarinya, marilah kita menanam pohon sejak dini dan jangan lupa untuk menyiramnya.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.
2: Baik, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih kesetiaan Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita NTT bersama Pro 1 RRI Kupang. Namun sebelumnya, untuk sempurnakan kebersamaan kita di Green Radio hari ini, saya ingin hadirkan dulu nih sebuah lagu ya. Ada Iwan Fals, Tanam Siram Tanam.

tanam-tanam. Kita menanam, tanam pohon kehidupan, kita tanam masa depan. Tanam, tanam, tanam, kita menanam, jangan lupa disiram yang sudah kita.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Laporan Alotani.
2: Media sosial. Nah, justru itu dengan pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak.
3: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah, kabupaten, kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi, dan karakter, serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
2: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak, sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
3: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu, menyampaikan sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
4: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini. Oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini ya Pak, bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
3: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Liri Rupidara, menyampaikan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 20 personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Rofinus Ula melaporkan.
5: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota Ende. kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
6: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Kepala Kupang ke Ende dalam rangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2020. Kami membawa 12 personel musik. Jadi terpaksa nyampe di Ende langsung melaksanakan seleksi. Jadi persiapan kami kuart musik hari-harinya adalah latihan musik. Jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara seperti Saraya, Meningkan Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
5: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
1: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Laporan Delvi Wandi.
7: Kepala Balai POM Kupang, Sam Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
8: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
7: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
9: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami Ombudsman dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan, karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayanan publik sebuah kantor, suatu penyelenggara, di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
7: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar pekan Ende Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Pemerintah Kabupaten Ende menggelar Pekan Industri Festival Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila. Kegiatan yang dibuka Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di halaman kantor Bupati Ende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan. Yang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri, dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
11: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
10: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Perayaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sege.
12: Jaga terus rumah kita bersama, Kota Kupang yang kita cintai ini.
13: Perayaan Dharma Santi Tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi Tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PADI Kota Kupang, Dr. Iwayana Ariwijana S. Putra mengatakan, Dharma Santi merupakan puncak rangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
14: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam. Ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kabupaten.
13: Sementara itu, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
12: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
13: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah lomba penjor.

0: Subang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka masuk kami, baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Peran ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Sekian aneka berita, masuk kami sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Kementerian Sosial Kemensos mendorong Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi ramah lansia melalui kolaborasi program layanan terpadu dalam rangka perayaan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN 2026. Disampaikan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo di Kupang pada rangkaian peringatan HLUN ke-30, Kemensos dan pemerintah Provinsi NTT berkolaborasi menghadirkan berbagai layanan terpadu meliputi kesehatan, bantuan aksesibilitas, dan pendampingan sosial di 22 kabupaten kota. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan aksesibilitas, alat bantu dengar, pemberdayaan ekonomi lansia, serta pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga guna memastikan akses layanan sosial berbasis data. Dengan demikian informasi ini, informasi selengkapnya, informasi lain dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Ancaman longsor menyebabkan separuh bidang tanah garapan milik warga tani di lingkungan Lesetu, Kelurahan Manumutin terus terkikis dan terbawa banjir. TPID Kabupaten Belu temukan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai harga eceran. Warta Berita edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manehat. Ancaman longsor menyebabkan separuh bidang tanah garapan milik warga tani di lingkungan Lesepu, Kelurahan Manumutin terus terkikis dan terbawa banjir. Laporan Ferdi Asi.
1: Luasan lahan pertanian warga di wilayah Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Tembo, Kabupaten Belu terancam terus amblas setelah terjadi longsor. Ancaman longsor yang terjadi sebenarnya sudah sekian tahun di mana lahan warga setempat sepanjang bibir sungai Telau yang membentang tepatnya di lingkungan Lesepu, Kelurahan Manumutin kurang lebih ratusan meter terus terkikis dan amblas terbawa banjir. Saat ini terlihat tebing tinggi, bisa dipastikan musim penghujan luasan bidang tanah warga setempat akan terus terkikis, menyebabkan warga setempat mengalami kerugian besar karena kehilangan bidang tanah garapan. Frans Martinus Leki, warga RT 16 lingkungan Lesepu, mengatakan dirinya cukup merugi. Sebagian bidang tanahnya yang selama ini dimanfaatkan untuk bercocok tanam terus terkikis akibat longsor.
2: Ya, longsor ini, dia jebol dari sini berarti pertanahan saja. Masyarakat penduduk habis, sudah merembes di sini tuh. Artinya kalau suruh turun sini jebol ke habis, berarti bukan hanya lahan pertanian saja.
1: Menurutnya kondisi yang terjadi sebenarnya sudah merupakan bencana yang harus segera ditanggulangi pemerintah.
0: TPID Kabupaten Belu temukan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai harga eceran tertinggi. Laporan Febi Leolede.
3: Saya tidak bisa tuduh, tidak bisa menjustifikasi bahwa ada terjadi pelanggaran, tapi realita yang ada
4: 9.000, 7.000, 5.000 ini banyak, tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini pangkalan.
5: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh, harga minyak tanah di tingkat masyarakat juga terus mengalami kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
3: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada penyetan, penyetan menjual lagi pada masyarakat.
5: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi penambahan rantai yang panjang yang akibatnya mengakibatkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada invertin. Kami sudah dengan pemiliknya, menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
5: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pendidikan karakter berbasis nilai luhur dan kristiani menjadi fokus SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam mencegah bullying di kalangan siswa.
6: SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi terus berupaya menekan kasus bullying di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter. Guru SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, Markus Kari, menegaskan pembinaan karakter menjadi kunci dalam mencegah perundungan.
7: Kita sedini mungkin sudah mencegah terjadinya tindakan bullying. Mulai dari kelas 10, ya saat ini yang kami lakukan dalam program kokurikuler, ya kalau tahun-tahun sebelumnya itu dikenal dengan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, tapi saat ini sudah diganti dengan namanya kokurikuler, yaitu bangun jiwa dan raganya. Nah, bangun jiwa dan raganya itu di dalamnya ada sosialisasi anti-bullying.
6: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pendidikan karakter yang berbasis pada nilai kristiani dan nilai luhur bangsa. Ia menambahkan, peran guru sangat penting dalam mencegah perundungan.
7: Di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, seperti yang visi-misi yang sudah diterapkan di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, yakni terdepan dalam ilmu pengetahuan untuk nilai-nilai kristiani. Nah, jadi kami untuk pendidikan karakter memang kami lebih kepada menumbuh kembangkan anak-anak dalam jiwa kristiani, ya. Kemudian itu yang kemudian kami saat ini memang untuk pendidikan karakter itu sangat penting sekali untuk anak-anak. Itu sangat penting karena kenapa? Ketika anak-anak itu kemudian mereka tidak dibekali dengan pendidikan karakter, sering terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi mereka membangkang ya terhadap guru, kemudian sering terjadi mereka tidak menghormati guru dan lain sebagainya. Nah, sehingga pendidikan karakter yang selalu kami ajarkan kepada anak-anak itu yaitu menanamkan nilai-nilai luhur, nilai kristiani dalam diri mereka.
6: Ia berharap ke depan seluruh siswa semakin sadar pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman, harmonis, dan bebas bullying. RRI SPA Lor, Stefani Lipu melaporkan.
0: Harga bawang di Belu mengalami kenaikan nilai jual karena terhambat proses distribusi. Laporan Kristiandi Mau.
8: Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Baru Atambua, Kabupaten Belu, terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Per hari ini, harga kedua komoditas tersebut mencapai Rp40.000 per kilogram, naik dari sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari pasokan hingga meningkatnya biaya operasional pedagang. Salah satu pedagang, Armawati, mengungkapkan lonjakan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Yang menjelaskan selain faktor pasokan, kenaikan harga juga dipicu oleh meningkatnya harga bahan pendukung lainnya seperti plastik kemasan.
9: Yang sebelumnya harga berapa mungkin?
10: Yang naik 35. Tak mulai musim penghujan jadi stok juga mulai kurang. Kalau bawang baru masuk itu bisa turun sedikit.
8: Permawati menambahkan kenaikan harga bawang turut berdampak pada jumlah pembeli di pasarnya. Yang mengaku sejak beberapa pekan terakhir daya beli masyarakat untuk bawang menurun. Hal ini dikuatkan oleh salah satu pernyataan Lina, salah ibu rumah tangga yang mengaku kini membatasi jumlah pembelian bawang untuk kebutuhan sehari-hari dengan lebih memilih untuk berhemat karena harganya yang semakin mengalami kenaikan.
10: Bawang dan kepala dari tumpah, kita ambil dari bos.
8: Di yang ada, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok agar tidak terus mengalami kenaikan dan tetap terjangkau bagi masyarakat. RRI Atambua, Kristian Dimau melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi French Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersil baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Rosan mengatakan peluncuran French Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antar kedua negara. Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun US dollar atau setara 23,199 triliun rupiah. Rosan menjelaskan Dewan Bisnis dipimpin bersama oleh Sir France Indonesia Business Council MEDEF International sekaligus CEO Denone Antonio de Saint-Affrique dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Menurut Rosan, keberadaan Dewan Bisnis akan mengawal tindak lanjut nota kesepahaman dan komitmen investasi yang telah disepakati sebelumnya. CEO Denantara tersebut mengatakan Forum Dewan Bisnis akan mengidentifikasi hambatan mempercepat penyelesaian berbagai kendala investasi. Pada kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, tercatat sebanyak 27 MOU ditandatangani dengan nilai lebih dari 11 miliar US dollar atau 196,39 triliun rupiah. Dewan Bisnis Indonesia-Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, Kadin Indonesia dan MEDEF International akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Pendengar, berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ancaman longsor menyebabkan separuh bidang tanah garapan milik warga tani di lingkungan Lesepu, Kelurahan Manemutin terus terkikis dan terbawa banjir. TPID Kabupaten Belu temukan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai harga eceran tertinggi. Saya Tresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik. Terima kasih.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri.
2: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

di panjaluaskan dari Geraha Siaril Tari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, terima kasih dan masih setia bersama kami, dan semoga Anda terus bersemangat ya untuk menyelesaikan segala aktivitas Anda di saat ini, dan tentu selamat mempersiapkan diri untuk menikmati suasana di malam minggu. Baik pendengar, kami update informasi untuk Anda di mana Kementerian Pertanian terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi komoditas serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Melalui jaringan BRMP yang tersebar di berbagai daerah, Kementerian Pertanian memperkuat pendampingan program, verifikasi dan validasi calon penerima dan calon lokasi, percepatan tanam, penerapan modernisasi pertanian, hilirisasi hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala di lapangan. Keberadaan BRMP ini sekaligus menjadi simpul koordinasi utama Kementerian Pertanian di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas agar lebih berjalan efektif, terukur dan memberikan manfaat langsung bagi para petani. Ya, Kementan perkuat pengawalan swasembada pangan lewat jaringan BRMP di 38 provinsi. Sementara itu pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melalui Pusat Riset Kimia Molekuler berupaya mengembangkan mie non terigu berbasis komunitas lokal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Mie merupakan bahan makanan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari World Instant Noodles Association, WINA menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan konsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China. Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kimia Molekuler BRIN, Enis Kolikan, menyampaikan tentunya hal ini akan berdampak terhadap konsumsi terigu secara nasional karena konsumsi terigu itu sudah mencapai 7,41 juta metrik ton yang juga menyumbang terhadap produksi mie terigu di Indonesia. Menurut Eni, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar khususnya untuk sumber karbohidrat, baik itu dari golongan serealia, umbi-umbian, ada juga dari batang seperti sagu yang memiliki kandungan pati cukup tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan baku mie non terigu. Ia membeberkan perlu diketahui apa sebenarnya yang menjadi kunci dari terigu itu, kenapa ia menghasilkan produk mie dengan elastisitas, kekenyalan dan teksturnya banyak diterima oleh masyarakat, yang tentunya tidak lepas dari kandungan terigu itu sendiri. Selain ada pati, ia juga mengandung protein gluten. Ia dukung ketahanan pangan nasional BRIN hadirkan mie non terigu komoditas lokal. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan tetaplah bersama kami. Kami juga tetap bersama Anda tentunya lewat rangkaian siaran Pro 1 RRI tamu. Di acara tamu malam edisi hari ini Anda akan bersama rekan saya Kak Arda Faik. Saya Trisa Maneta yang bertugas di tamu sore edisi hari ini. Pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Woy, pwede sumupanan niyo. Enak eh, yung air malimpa ni. Baik su, tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh, su pasti, itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen du melimpah nah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebutkan penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Faktanya, pendengar klaim tersebut mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko merupakan hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan. Yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebutkan penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik. Jadi, unggahan video di sosial media Facebook bernarasi Pigai sebut penculikan WNI oleh militer Israel adalah risiko adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam minggu ya, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hati senang, pikiran cerah dan hidup bahagia ya. Karena apa? Libur panjang pendengar ya. Karena ada yang cuti bersama, terus tanggal merah sambung dengan libur akhir pekan, semangat selalu. Apalagi hari Senin juga tanggal merah lagi ya. Hari Pancasila, tetap semangat ya. Pokoknya walaupun libur ya, intinya bahagiakan hati dan pikiran supaya setelah libur masuk kembali kerja, pikiran fresh, pekerjaan tuntas. Bagaimana? Sepakat? Iya harus. Karena awal pekan itu banyak tantangan ya, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi dari sekarang nikmati hari libur memang ya, karena sudah masuk kerja harus fokus dengan pekerjaan kita. Oke, tinggalkan segala macam tentang liburan di akhir pekan. Saatnya kita hadirkan dulu untuk Anda mini drama ya, kali ini dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, produksi RRI Jayapura. Dan tentunya siaran atau malam ini nanti akan bersama saya Ardia Fahid.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, kau? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kak? Aduh!
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
1: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama,
2: yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
1: Terus Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau selesai kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, Bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar Bapak.
2: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
1: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
2: Apa itu?
1: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
2: Semalam ini, Bapak.
1: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu, ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
2: Bapak.
1: Joshua!
2: Ini, Bapak.
1: Joshua!
2: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Mama, kau kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
2: Sabar, Bapak.
1: Joshua!
2: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
2: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut jadi Bapak.
3: Tapi, Bapak.
2: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
6: Pace, Pace Lota.
1: Oh, Mama, tong jalan dulu,
7: Yo, hati-hati,
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopi. Satu orang bilang bom ikan, gitu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum?
6: Sudah.
8: Oke, baik. Saya buang ya. Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
8: Jangan dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
6: Busu baterai bisa kah?
8: Sumbunyala, awas. Ini sumbunyala, awas. Awas, saya buang ini.
3: Ih, bapak ubah, hati-hati.
8: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak, wih, hati-hati.
8: Bapak jadi, awas. Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
2: Gara-gara cari ikan pakai bom ikan, sekarang papa pun tangan sudah begini.
8: Yo mama, lo sudah mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali.
2: Sudah terjadi. Terus bapak, sekarang bapak mau Joshua sama seperti bapak begini kan?
8: Tidak, mama tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, mama. Joshua tidak mau seperti bapak. Joshua sedih.
8: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, bapa minta maaf ya, mama.
3: Iya, bapa. Joshua.

Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arif Skrihio berperan sebagai Bapak Ubaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Henny Sirait.

0: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.
1: Batuk terus
2: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
1: Aduh, Mama. Mama ada uang ke tidak? Piparisa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu,
2: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
1: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
2: Bapak, dengar baik-baik ya. Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
1: Nah terus, kita bawa apa sah Mama?
2: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
1: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
2: Iya, toh. Jadi, Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
1: Nah jangan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas, sudah. Saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin diperiksa,
2: Betul, toh. Karena lebih baik tuh mencegah, Bapak, daripada ketok mengobati. Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: Oke, pendengar Pro 1 Radio Atambua. Jadi memang ya di Atambua malam ini kita akan berbincang-bincang ya seperti biasanya di forum komunitas. Nah, malam ini kita akan berbincang dengan salah satu komunitas atau kumpulan pemuda yang mana selalu ya melakukan hal-hal yang membantu sesama. Nah, seperti saat ini pendengar saya sudah terhubung bersama dengan kakak ketua Gamki Alor nih. Kita mau sapa dulu. Halo, shalom kak.
1: Yeah. Halo, shalom kak Anda dan pemirsa RTA Tembua semuanya. Selamat malam.
0: Apa kabar kak?
1: Semoga ketemu semua. Iya, baik, sehat, puji Tuhan,
0: ya,
1: sehat.
0: Puji Tuhan.
1: Semoga ketemu semua sehat selalu. Terima kasih kak.
0: Oke, kita selalu.

0: sehat baik ya. Untuk Gang apa ya, Kakak Gamki semuanya semangat dan sehat ya.
1: Iya, puji Tuhan kami sehat-sehat selalu. Ini kami lagi persiapan untuk pelatihan kegiatan multimedia gereja. Nanti tanggal 9-10 Juni gitu, Kak.
0: Oke, baik. Kak, ini kita malam ini mau mencari tahu nih sedikit nih kegiatan dari GAMKI, di mana ini salah satu gerakan yang peduli dengan literasi, ya, di mana GAMKI juga sudah ya mendistribusikan atau membagikan paket buku kepada pelajar. Apakah ini betul, Kak?
1: Benar, benar, benar, Kak. Ini kami bagi apa buku begitu, Kak. Kemarin kan belum pendidikan di gereja tersebut begitu. Jadi memang konsen kami di GAMKI Alor, kami melakukan kegiatan pembagian buku. Awalnya memang ini ada 1.677 paket buku yang kami bagikan. Ini kan sebagai bentuk dukungan literasi GAMKI. Kita mendukung literasi di Kabupaten Alor gitu, supaya semua siswa harus punya akses literasi yang baik gitu, Kak. Dan memang ini program juga program dari GAMKI nasional dan juga GAMKI Provinsi NTT, Bapak Winston Rondo dan teman-teman di DPD NTT, kami juga kolaborasi mengusung tema GAMKI Peduli Pendidikan gitu, Kak. Ya, jadi semangatnya ini keadaan ini munculnya waktu kasus di Ngada ya, Sikang, yang anak SD nggak bisa tidak bisa dapat buku tulis, pulpen, akhirnya memilih bunuh diri gitu. Jadi itu ketua umum GAMKI pusat, juga ketua DPD GAMKI Provinsi NTT. Akhirnya kami rapat bersama dan memutuskan tidak ada gerakan literasi, gerakan pembagian buku tulis, buku bacaan Kristen begitu di Kabupaten Alor, sekaligus kolaborasi dengan program kita di GAMKI Alor, Kak, gitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi ada jumlahnya 1.677 paket buku bacaan Kristen yang kami bagi ke sekolah Kristen. Ada 7 sekolah Kristen, sekolah Gimit Kristen ini ada 6, satu sekolah Katolik, satu SD Katolik, 2 SD negeri dan juga 2 PAUD gereja gitu, Kak.
0: Jadi bagi kepada sekolah-sekolah yang memang sudah ditentukan ya dari GAMKI sendiri.
1: Iya, untuk pelajar SD dan juga PAUD, Kak, gitu.
0: Dan itu sekolahnya itu sekolah yang terpusat di kota atau ada juga sekolah yang maksudnya di daerah 3T begitu, yang jauh begitu dari segala akses?
1: Iya, memang konsen untuk buku bacaan Kristen ini kan kami fokusnya di sekolah-sekolah Kristen gitu. Dan memang sekolah Kristen ini rata-rata di kota, di pinggiran kota juga belum banyak yang punya akses literasi buku Kristen begitu. Sehingga kami merasa perlu juga untuk kepedulian ini kami mulai dari kota dan juga pinggiran kota begitu, supaya semua anak-anak ini bisa dapat akses belajar literasi buku Kristen yang baik gitu. Karena banyak dulu juga loh ada siswa-siswa SD, siswa PAUD begitu kan, maka kepala-kepala sekolah juga mengakui kalau buku bacaan Kristen ini aksesnya masih terbatas begitu.
0: Iya. Jadi buku-buku yang dibagikan ini buku-buku yang untuk pelajaran atau untuk ini ya pengetahuan tentang agama gitu, khusus Kristen gitu.
1: Iya, betul, buku bacaan Kristen tentang agama gitu kan. Jadi buku yang menulis tentang kitab Mazmur, Amsal gitu. Jadi ada buku kecil yang kami bagikan. Kita berharap supaya buku kecil ini mereka bisa terus ada di tas mereka, bisa baca di rumah, bisa bawa ke sekolah, baca di sekolah sebelum pelajaran gitu. Koordinasi dengan guru-guru, semua siswa diwajibkan untuk sebelum belajar berdoa dan baca buku ini gitu.
0: Iya.
1: Lalu masuk ke kelas dan berdoa pelajaran.
0: Ya. Gitu, kan. Kenapa milihnya itu buku-buku yang religius gitu, tentang rohani, tentang agama gitu?
1: Iya, karena GAMKI, kami dalam gerakan peduli pendidikan ini memandang bahwa pembentukan karakter anak sejak dini itu kita harus kuat di literasi tentang keagamaan. Karena kan kurikulum kita juga selalu berubah tentang pendidikan Pancasila kan mulai tidak ini tuh diberlakukan di sekolah. Jadi penguatan karakter didik anak gitu kan, itu kan kita lebih fokus pada buku-buku bacaan Kristen gitu. Jadi selain belajar membentuk karakter mereka, mereka juga kita harap bisa sejak dini bisa mengenal Tuhan gitu loh, bisa mengenal Tuhan Yesus. Iya. Sehingga apa, mereka bisa termanifestasi lewat aktivitas belajar mereka, pertumbuhan mereka, bermain di lingkungan, di keluarga. Nah, kami meyakini bahwa dengan bacaan ini peranan mereka sedikit bisa membentuk perubahan karakter dalam diri mereka untuk bertumbuh menjadi generasi Kristen, generasi gereja yang apa, yang betul-betul takut Tuhan, punya karakter baik gitu.
0: Oke, jadi pembentukan karakter anak sejak usia dini ya, untuk apa
1: sejak
0: ya?
1: Usia dini, Kak, konsen kita begitu. Karena ya hari ini sulit gitu. Jadi sejak dini kita mulai.
0: Baik. Nah. Dan untuk apa ya, gerakan literasi ini kan ada 1777 paket buku nih ya. Nah, ini benar. Apakah ada kayak yang didapatnya dari mana? Kayak ada yang sponsor atau ada yang menyumbang atau bagaimana? Atau memang dari GAMKI sendiri yang apa ya, istilahnya buat terus cetak gitu?
1: Oke, jadi gerakan literasi ini kami mendapat dukungan bantuan dari Ketua Umum GAMKI Pusat gitu. Terus kami juga kolaborasi dengan donatur-donatur gitu. Ada yayasan-yayasan Kristen yang siap untuk membagi buku gitu, kami kolaborasi bersama-sama. Lalu selain itu kami juga di GAMKI Alor itu juga sedang program untuk pembagian buku tulis dan juga buku gambar dan juga pensil gambar kepada anak-anak PAUD begitu. Jadi kami kolaborasi DPP GAMKI menyumbang biaya untuk kami pengadaan buku tulis dan bullpoint. Kami GAMKI Alor pengadaan buku gambar dan pensil gambar untuk anak-anak PAUD gitu. Terus donatur sumbang buku bacaan Kristen gitu. Ya kan sumbang buku bacaan Kristen. Ya. Jadi kami kolaborasi totalnya 1770 yang kami bagikan sejak tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Mei kemarin.
0: Dan ini kolaborasinya dengan pihak mana tadi?
1: Iya, Kak.
0: Kolaborasi tadi dengan pihak mana saja, Kak?
1: Kolaborasinya dengan pihak DPD GAM, DPP GAMKI di nasional di Jakarta, itu Pak Ketua Umum Saad Martin Philip Sinurat. Beliau juga menyumbang buku tulis dan juga ballpoint. Lalu juga kami di Provinsi NTT, Pak Ketua juga memberi dukungan penuh bahwa gerakan literasi NTT, GAMKI NTT peduli pendidikan ini digaungkan di berapa seluruh kabupaten yang ada GAMKI Alor
0: gitu. Dan untuk pembagian buku tulis dan alat tulis ini, apakah masih difokuskan di sekolah yang sama atau ada sekolah lain lagi yang akan diberikan?
1: Ya, konsen kita memang program ini kami baru mulai tahun ini untuk gerakan literasi. Ya toh, jadi memang di apa periode ini kami memang programnya cuma satu, literasi di tingkat PAUD dan SD, dan itu sudah berjalan, Kak. Nah, selain itu kan kami juga program di apa konsennya di pemberantasan stunting gitu, pencegahan stunting, gizi buruk gitu, pembagian makanan bergizi, tambahan bergizi untuk anak-anak PAUD, anak-anak anak-anak sekolah, bayi, balita gitu, itu semua kami jalan gitu. Jadi kan kebetulannya kan periode kami kan sudah berakhir nanti di bulan November ini gitu, Kak.
0: Oke, jadi kegiatan jadi programnya ini jalan mulai sekarang mulai ya.
1: Iya, kita berharap kepengurusan berikut nanti bisa jalan lagi karena kami sudah berakhir, Kak.
0: Oke. Dan untuk literasi ini cukup nanti di pembagian alat tulis dan buku tulis atau masih ada lagi yang akan dijalankan programnya?
1: Iya, program literasi ini kemarin kami sudah jalan. Kami berharap supaya program ini menjadi program unggulan di Gangki di periode berikut, karena apa, kepengurusan kami ini akan berakhir beberapa bulan lagi begitu, Kak.
0: Iya.
1: Dan kami juga akan ada agenda pertandingan bola voli, terus agenda kongres di Sulawesi Utara gitu.
0: Baik.
1: Di Toraja, setelah itu kami akan KKR lagi di Maritaing. Lalu juga kami akan konversi pergantian pengurus gitu. Jadi kita tetap mendorong, memang ini sudah ditetapkan menjadi visi besar nasional dan juga visi provinsi NTT, Gangki Provinsi NTT juga di Alor, sehingga saya sangat percaya bahwa teman-teman yang baru nanti mengganti kami di pengurus Gangki tentu akan melanjutkan ini, gerakan ini.
0: Apa sih komitmen dari Gangki Alor sendiri untuk literasi begitu di setiap daerah?
1: Iya, memang kami pendidikan, literasi pendidikan ini kan menurut data survei banyak lembaga survei, kan kita literasi di Indonesia kan sangat menurun gitu bandingkan dengan negara lain.
0: Betul.
1: Lalu di NTT juga kita juga angka buta huruf, angka putus sekolah itu kan masih tinggi gitu. Termasuk juga di Alor, angka putus sekolah, angka buta huruf ini kan juga cukup tinggi begitu persentasenya. Sehingga kami terus mendukung pemerintah dengan membangun gerakan literasi ini. Kita berharap ini menjadi titik pemicu yang baik bagi semua masyarakat, lembaga-lembaga, organisasi, LSM. Mari kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong gerakan literasi ini menjadi gerakan bersama gitu. Karena ini kami juga sadar bahwa tidak mungkin Gangki sendiri bisa menyelesaikan persoalan ini, tapi juga ini butuh kerja kolaborasi, kerjasama dengan pemerintah dan semua gereja dan semua lembaga-lembaga terkait untuk kita sama-sama satu hati bisa memberantas ini.
0: Baik. Nah, Kak, kita penasaran nih, bagaimana respon adik-adik, para guru atau pihak sekolah dengan kegiatan ini? Pastikan tidak semua.
1: Pertama guru mereka itu sangat merespon baik kepada sekolah. Jadi pembagian buku tulis, buku bacaan ini kan kita kumpulnya di lapangan tuh, Kak. Jadi semua kelas 1 sampai 6 kami minta izin kepada sekolah, guru mereka kumpul di lapangan lalu kita bagi. Nah, kepala sekolah, guru-guru itu responnya sangat positif. Mereka mengucapkan terima kasih atas kolaborasi ini. Mereka sadar bahwa membangun pendidikan ini tidak hanya urusan sekolah saja, urusan pemerintah saja, tapi juga ini sebagai bentuk dukungan partisipasi publik dari Gangki untuk juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan kita di Alor, terutama khususnya di literasi gitu. Jadi mereka sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Gangki. Lalu juga anak-anak itu mereka senang sekali loh, Kak. Jadi ada yang sampai terima langsung baca begitu. Dan ini langsung mereka mengucapkan terima kasih kepada Gangki Alor. Jadi saya dan teman-teman yang membagi ini, kadang kita jalan sekarang ini, kita jalan ketemu anak-anak, mereka panggilnya Bapak Gangki datang, Bapak Gangki begitu. Nah, karena mereka ingat begitu, oh ini yang membagi, Kak yang membagi, Bapak yang membagi buku di sekolah kami. Jadi mereka responnya luar biasa. Mereka senang bisa ada perhatian juga dari kami di Gangki gitu, Kak.
0: Gangki sendiri dengan melakukan aksi ini bagaimana rasa apa dalam hati itu? Maksudnya kan tidak semua ya bisa
1: ya,
0: hadir
1: betul
0: untuk berbagi seperti ini begitu.
1: Iya. Ya betul, Kak. Memang kami sendiri kami merasa bahwa visi besar organisasi ini bisa tercapai. Jadi begitu kami membagi buku, melihat kepolosan anak-anak menerima buku, mereka terima dengan tangan kanan, mengucapkan terima kasih dengan senyuman polos mereka yang luar biasa, itu membuat kami di satu sisi kami bangga juga, ada yang memang kami membuat kami sedih juga begitu. Ya, jadi itulah maksudnya kami senang sekali. Pokoknya kami rasa senang sekali, kami bangga sekali bisa mengambil bagian ikut partisipasi mendorong gerakan literasi di Alor supaya semua anak-anak harus cerdas. Kami punya visi besar, semua anak generasi Alor harus cerdas, harus bisa sekolah, meraih cita-cita mereka, begitu kak.
0: Okay.
1: Nah itu menjadi spirit kami gitu. Yeah. Jangan ada anak yang tertinggal, putus sekolah, buta huruf gitu. Itu jadi spirit.
0: Nah, ini kan kalau untuk guru-guru nih, setelah membagikan buku kepada anak-anak ya, kan Gamkes ini langsung membagikan, apa yang disampaikan ya kepada para gurunya, pesannya begitu, sehingga buku ini jangan hanya diterima terus disimpan begitu, harus dimanfaatkan begitu.
1: Betul. Jadi kami begitu kami juga langsung berpesan kepada guru, kami minta tolong gerakan literasi ini. Nah, buku ini kan kecil, jadi dia bisa simpan di tas terus, dan itu kalau bisa ada pemeriksaan oleh wali kelas begitu. Dan mereka diwajibkan, kami minta untuk mereka diwajibkan untuk membaca buku ini di sekolah sebelum pelajaran begitu. Jadi pas masuk April pagi mereka masuk kelas, lalu mereka langsung baca buku ini sebelum pelajaran, berdoa baru langsung pelajaran gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi mereka responnya baik, mereka akan tetapkan itu gitu. Hampir semua sekolah merespon baik, mereka berjanji mereka akan menetapkan itu menjadi gerakan pertama.
0: Iya. Kalau untuk orang tua nih, orang tua murid ya, yang mungkin lagi dengar, apa sih pesannya sehingga orang tua juga bisa jadi pembimbing, pendamping ketika anak-anak mungkin membaca buku ini, ada yang mereka kurang paham atau timbul pertanyaan-pertanyaan yang orang tua harus jelaskan, apa pesannya?
1: Iya betul, kak. Memang untuk gerakan literasi ini, fondasi keluarga, orang tua itu sangat mempengaruhi literasi anak gitu. Jadi kemarin juga kita mendorong supaya kita berharap, kita menghimbau juga kepada semua orang tua, murid, begitu, untuk harus tetapkan jam baca anak di rumah masing-masing, gitu kak. Jadi mungkin waktu mereka kan rata-rata kalau kita di Alor, anak-anak itu kalau capek bermain, gitu kan, nanti kan mereka sudah tidur malam, tidak ada ruang untuk mereka belajar, gitu. Atau membantu orang tua, bersihkan rumah, cuci piring, memasak, gitu. Habis itu mereka kekerjaan dan tidak belajar terus tidur gitu. Nah kita mendorong supaya orang tua bisa tetapkan jam belajar anak, mungkin mulai dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 6 sampai jam 8 itu menjadi jam yang tidak boleh diganggu gitu. Ya kita berharap gerakan ini harus dimulai dari keluarga. Kalau semua keluarga berkomitmen untuk tetapkan anak-anak punya jam belajar yang baik di rumah gitu, itu kan sudah pasti semua generasi Alor akan cerdas.
0: Oke. Terakhir nih, apa harapan dari Gamki sendiri dengan kegiatan literasi pendidikan yang sudah diberlangsung dengan kepeduliannya membagikan buku, terus nanti juga akan tadi bagi buku bacaan ya tentang kerohanian. Nah, nanti juga akan bagi buku tulis dan alat tulis nih kepada pelajar lagi. Apa harapannya?
1: Ya, kita berharap setitik cahaya, setitik bantuan, dukungan yang kami berikan ini bisa memancarkan cahaya bagi sedikit cahaya bagi generasi Alor ke depan. Kita punya mimpi yang besar, semua anak-anak Alor mulai sejak dini mereka harus bisa punya membangun budaya belajar yang baik. Mereka harus menjadi anak yang cerdas, mereka harus bisa punya cita-cita yang tinggi untuk meraih semua cita-cita mereka, begitu. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah, jangan sampai ada anak yang buta huruf, begitu. Jangan sampai ada anak yang tidak punya akses literasi buku, gitu. Atau jangan sampai ada anak yang tidak punya akses buku tulis dan berpuan seperti kasus di Ngada ya, di Ngada yang sampai anaknya stres, memilih bunuh diri karena stres, tidak punya buku, tidak punya pulpen, tidak punya pensil gambar untuk mendukung aktivitas belajarnya. Kita tidak ingin anak-anak Alor, anak-anak NTT seperti mengalami kondisi yang sama seperti di kasus di Ngada. Kita mendorong terus dan kita minta semua pihak, gereja, masjid, semua tokoh-tokoh agama, semua organisasi, mari kita sama-sama mendukung pemerintah untuk mendorong literasi ini. Dan kita juga meminta kepada pemerintah untuk harus ada penetapan jam belajar anak di rumah gitu. harus ada pengawasan yang ketat. Kewajiban literasi ini memang sudah jalan di sekolah, tapi kita mendorong terus supaya semangat ini jangan sampai pudar, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Sekolah punya lingkungan belajar, harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong semua anak bisa akses literasi, bisa membangun budaya literasi yang baik di sekolah, supaya semua anak-anak alor harus bisa cerdas, pintar, mereka bisa meraih cita-cita mereka dengan baik. Okay. Itu jadi semangat kita, dan juga takut Tuhan, mereka bisa menjadi generasi anak Kristen yang takut Tuhan, hidupnya baik, meraih masa depannya baik, dan bisa punya perilaku hidup seperti Tuhan.
0: Okay. Baik Kak, terima kasih ya sudah berbagi ya, sudah menyampaikan langsung dengan kegiatan peduli literasi pendidikan dari KAMKI Alor untuk adik-adik PAUDan SD di Alor. Mudah-mudahan apa yang diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh adik-adik, didampingi dengan para guru dan juga orang tua mereka, mereka bisa belajar apa yang ada di dalam buku itu dan tanamkan dalam diri mereka dan meladani kehidupan mereka sesuai dengan buku rohani yang mereka baca gitu, mereka pelajari.
1: Amin.
0: Baik. Kak, terima kasih banyak sekali lagi. Amin. Ya, selamat melanjutkan kegiatan di malam ini. Tadi ada persiapan ya. Ya, salam Kak.
1: Salam Kak Arda, Tuhan berkati.
0: Amin. Pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saya Jenda berada ya. Demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua GAMKI ya, DPC GAMKI Alor, Kakak Dematrius Mautuka, sudah menyampaikan langsung seperti apa kegiatan mereka peduli literasi pendidikan di Alor dengan membagikan buku kepada anak PAUD dan SD ya, yaitu buku-buku yang dibagikan merupakan buku rohani atau religius ya, karena memang pembentukan karakter anak dari segi rohani sejak dini itu sangat penting sekali untuk pembentukan dirinya sampai ia menjadi dewasa nanti. Jadi harus ditanamkan nilai religius, karakter religiusnya sejak usia dini. Jadi selain itu orang tua juga diharapkan untuk mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari buku yang telah diberikan, sehingga pembentukan karakter anak dari keluarga sampai ke tingkat pendidikan itu bisa mewujudkan anak-anak yang berkarakter baik, melalui kehidupan dari Yesus Kristus atau kepada Sang Pencipta ya. Baik pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Atambua malam ini karena selanjutnya masih ada acara siaran untuk Anda. Nanti juga akan ada warta berita dari Pro 3 RRI. Setelah itu nanti akan ada mimbar agama dan juga masih ada acara siaran lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adalah kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada pengawasannya di Galuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada pengawasan di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita jadi darurat begitu, semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahrezar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini memang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahrezar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator, dan tinggal kita bangun jalur evakuasi, dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai, Sarman menambahkan, pada tahun ini, pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu, program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2006, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pincet. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda BMKGN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heerdman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Heerdman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain

0: lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Match Day. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Match Day untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Match Day Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Match Day. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Match Day Juni ini.
1: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, ini buat saya sukses. Pulih udah pulih dari Oxford lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Match Day Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulidu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya, kunjungi rri.co.id.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio Tambua, saatnya kami hadirkan tuntunan mimbar agama Katolik di malam hari ini dengan judul Belajar Berdoa Bersama Maria.

Saudara dan saudari, para pendengar setia RRI Atambua, saya mengajak kita untuk luangkan waktu sejenak. Kita tinggalkan segala kesibukan. Kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dengan ayat 28. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami, ya Roh Kudus, agar sabdamu berakar dalam hidup kami, menguatkan iman kami, dan menuntun langkah kami untuk semakin dekat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, para pendengar setia RRI Atambua, saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan Injil hari ini di bawah judul Belajar Berdoa Bersama Maria. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Sabda ini terdengar sederhana, namun sebenarnya sangat dalam. Yesus tidak hanya mengajak kita untuk meminta sesuatu kepada Allah, tetapi mengundang kita masuk ke dalam relasi yang intim dengan Bapa. Doa bukan sekedar menyampaikan permohonan, melainkan perjumpaan hati dengan hati, perjumpaan anak dengan Bapanya. Injil hari ini menegaskan bahwa doa yang sejati membawa sukacita yang penuh. Karena dalam doa kita mengalami bahwa kita tidak sendirian. Kita memiliki Bapa yang mengasihi kita. Yesus berkata bahwa Bapa sendiri mengasihi kita sebab kita telah mengasihi Yesus dan percaya bahwa Ia datang dari Allah. Doa bukan usaha untuk meyakinkan Allah agar mengasihi kita, sebab Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Hari ini gereja mengenang Santa Perawan Maria sebagai Ratu para Rasul. Gelar ini sangat indah, karena Maria hadir di tengah para rasul bukan sebagai pemimpin yang memberi perintah, melainkan sebagai seorang ibu. Ia menemani, menguatkan, dan berdoa bersama mereka. Di ruang atas, ketika para rasul menantikan Roh Kudus, Maria hadir sebagai jantung doa gereja yang pertama. Maria adalah teladan paling sempurna dalam hal ini. Ia tidak banyak berbicara, tetapi ia menyimpan sabda Tuhan dalam hatinya dan merenungkannya dalam keheningan iman. Maria menunjukkan bahwa doa sejati bukanlah kata-kata yang banyak, melainkan hati yang terbuka. Ia percaya, menanti, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah. Di tengah dunia kita yang penuh kebisingan, kesibukan, dan kegelisahan, teladan Maria menjadi sangat relevan. Kita sering ingin segala sesuatu serba cepat, termasuk doa. Kita ingin jawaban segera, solusi instan. Namun Maria mengajarkan kita untuk tinggal dalam keheningan, menanti dengan sabar, dan percaya bahwa Allah bekerja pada waktunya.
Dari Bunda Maria kita belajar bahwa kekuatan gereja lahir dari doa. Sukacita sejati lahir dari relasi dengan Bapa. Dan misi gereja bertumbuh dari hati yang mendengarkan Roh Kudus. Saudara dan saudari terkasih, mari hari ini kita mengambil waktu khusus untuk berdoa dengan lebih hening dan penuh iman. Sisihkan sejenak dari kesibukan. Serahkan segala kegelisahan kepada Tuhan dan percayakan hidup kita dalam tangan Bapa. Bersama Bunda Maria, marilah kita belajar berdoa dengan hati yang mendengarkan, agar sukacita Kristus sungguh memenuhi hidup kita. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Pos Kupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi Harian Poskupang, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Atambua, kita akan sampaikan untuk anda informasi budaya dan juga tradisi untuk anda pendengar ya. Kali ini kita akan sampaikan informasi budaya tentang Desa Takpala di Alor. Mendengar dikutip dari rri.co.id ya. Mungkin bagi anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Alor ya, umumnya anda masyarakat Indonesia yang mau berlibur ke kawasan Indonesia Timur di NTT, mungkin kampung adat Takpala bisa menjadi pilihan. Nah, ini desa, tepatnya di Desa Takpala, berada di wilayah Kabupaten Alor, tepatnya di Kecamatan Alor Tengah Utara, Desa Lembur Barat. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, untuk Takpala saat ini dianggap sebagai cagar budaya yang dilindungi berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Alor. Suku yang mendiami kawasan ini adalah suku Abui yang menjaga tradisi secara turun-temurun. Desa ini dihuni sekitar 13 kepala keluarga suku Abui yang tinggal di sebuah rumah adat dengan bentuk limas dan beratap ilalang. Di balik keunikan desa ini, Takpala terdiri dari dua kata, yaitu tak berarti tidak, ya, tak berarti tidak ada batasnya, sedangkan pala berarti kayu. Jadi Takpala merupakan kayu pembatas wilayah yang dihormati oleh masyarakat setempat. Desa Takpala pendengar menyimpan sejuta budaya yang unik dan menarik bagi setiap pelancong yang datang. Setiap pengunjung yang berkunjung ke desa ini akan disuguhkan dengan tarian tradisional yang dibawakan oleh wanita-wanita suku Abui. Selain itu, anda juga akan disambut dengan syair-syair lagu yang mengiringi tarian dan sekumpulan laki beratraksi sambil mengangkat senjata dan perisai mereka. Untuk mencapai desa ini, pendengar anda harus melewati 21 anak tangga yang menjadi jalan masuk menuju perkampungan. Bagi pengunjung Desa Takpala, anda juga bisa menggunakan atau menyewa pakaian adat lengkap dengan aksesoris kepala dan gelang. Pengalaman ini akan membuat anda merasakan sensasi menjadi bagian dari masyarakat adat setempat. Selain itu juga, anda bisa menikmati latar rumah-rumah lopo, dan jangan lupa untuk mengabadikan momen. Keindahan alam sekitar dan keunikan arsitektur tradisional ini dijamin memberikan hasil foto yang sangat estetik. Oke, pendengar, itu dia Desa Takpala di Alor, Nusa Tenggara Timur. Ada saja waktu sempat ke Alor ya. Waktu ke Alor tidak sempat ke sana, terasa kayak ada yang kurang rugi. Tapi mudah-mudahan kita nanti di lain waktu bisa ke Alor lagi dan bisa mengunjungi Desa Takpala. Demikian informasi ini, selengkapnya anda bisa akses di situs rri.co.id. Oke, tidak lengkap rasanya kalau kita sikukan informasi dari daerah Alor namun tidak dengarkan lagu daerah Alor. Ini dia, Taramiti Tominuku. Jadi pendengar, berbeda-beda namun tetap satu jua.

Laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor, kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Pneumonia itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.

Salam jumpa pendengar. Nyimone atau Haumone, sebutan yang tidak asing bagi masyarakat suku Dawan pada umumnya, mana lazimnya dikenal sebagai salah satu bagian atau elemen pada rumah adat suku Dawan atau Nipah Meto di Timor NTT. Dalam bahasa lokal, Ni atau Hau berarti kayu atau tiang, sementara Mone artinya laki-laki. Secara etimologi, gabungan dua suku kata dalam sebutan Nimone atau Haumone diartikan sebagai tiang agung. Nimone atau Haumone yang sering dikaitkan dengan struktur atap atau penopang rumah adat atau umekabubu. Namun, bagi suku Kolo dari Banain di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU, Nimone atau Haumone terpancang di luar rumah adat atau terpisah dari struktur bangunan umekabubu sebagai penjaga pintu. Tiang agung ini berdasar pengamatan kami berupa sebuah pokok pohon tingginya kurang lebih 3 meter dari tanah dengan 3 cabang yang masing-masing ukuran panjangnya berbeda, menggambarkan hubungan dengan Tuhan, roh leluhur, dan manusia. Menurut penuturan Bapak Lukas Tasain atau Tua Kolo, kepala suku dimaksud dalam proses pemancangan tiang agung ini syarat dengan kemistisan.

0: sebab penentuan tiang ini tidak dipilih oleh ketua suku atau anggota suku, melainkan oleh roh leluhur.
1: Saya bicara di sampai.
2: Ya, lu harus selesai. Cokolo sebagai kepala suku, rumah adat Banaid.
1: Yang utama ini juga, ini tidak sembarang, ya baik.
2: Kalau ini kita pilih sendiri, kita pilih sendiri. Yang penting sesuai dia punya mau.
1: Mau. Tidak ada harus kayu khusus baik tidak.
2: Ya, ya sesuai.
1: Limone itu.
2: Iya, yang tunjuk limone.
1: Limone itu dia punya tujuan apa?
2: Limone itu dia itu sebagai pembawa kabar. Yang panjang itu dia bawa kabar untuk yang berkuasa Tuhan Allah. Sedangkan dua itu dia bawa kabar untuk leluhur. Terus leluhur itu bisa bawa kabar kepada kita.
1: Baik.
2: Jadi dari awal kami semua berkumpul, bapak, anak, adik, kakak, saudara, saudari, karena kami lihat rumah adat ini sudah bocor, dinding juga sudah bocor, kami buat keputusan untuk perbaiki kembali rumah adat Tokolo, karena ini rumah adat melayan untuk seluruh Banaid. Ketika kami sudah sepakat, kami mulai bekerja, kumpul batu, ambil pasir. Begitu bahan semua sudah lengkap, kami mengundang 3 tokoh adat besar di Banaid, Tokolo, Tua Metan, Tua Kivi, bersama panglima besar pasukan perang dengan semua masyarakat Banaid untuk mengaksikan bahwa rumah adat Tokolo sudah rusak, kita mesti perbaiki kembali. Itu selesai, kami semua kumpul kembali di sini, sepakat kembali bahwa rumah sudah habis, nanti kita sepakat untuk tahun depan mau resmikan. Jadi pas bulan Juni kemarin kami kumpul kembali, sepakat, kami kumpul kembali, kasih masuk leluhur ini maupun dibawa di sini, semua masuk kembali di sini untuk mau kotoran, istilahnya mau alang-alang potong, kita mau bersihkan, bersihkan. Terus kami lanjutkan lagi, kami sepakat di sini, tiap malam kami kumpul sini. Terus baik dong leluhur itu dong ada tunjuk 7 orang untuk mewakili semua keluarga besar Kolo untuk membawa kekuatan kita yang leluhur ini untuk tunjuk ini limone.
0: Kurang lebih sepekan lamanya proses pengilhaman dalam penentuan Nimone atau Haumone, ada 7 orang pilihan yang kemudian akan ikuti ritual dan melakukan pencarian bakal tiang sakral bagi suku Kolo ini.
2: Tunjuk ini 2 tiang yang sudah ada di situ, yang bercabang 3. Itu leluhur kita kasih tahu di mana tempat. Kita tidak tahu dia di mana. Selama 1 minggu kami tiru di sini, baik nenek dong kasih tahu. Oh, ini 1 di Huebaki, 1 di Wekolo. 1 di Huebaki, 1 di Wekolo. Begitu kami ikut leluhur atau nenek dong punya tunjukkan, kami cek apakah benar atau tidak.
1: Kayu ini ada.
2: Ya, kayu ini di mana? Kami ikut ini bahasa, kami cek jelas ada. Sudah dia bercabang 3, ada di tempat yang ditunjuk. Ketiga kami sudah lihat kembali, sepakat kasih waktu. Tanggal berapa yang harus kita pi jemput?
1: Tidak langsung terbang.
2: Ini mesti kasih waktu dulu. Mau hari apa, tanggal berapa, baru kita pergi. Itu karena masih undang kembali semua suku-suku di Banaid maupun di luar, anak-anak yang di luar semua hadir di sini. Baru panglima 7 orang itu, pagi itu saya berdiri di situ untuk lepas mereka. Itu pasukan kuda, istilahnya pasukan kuda. Saya lepas dong lari. lari ikut bawa
3: ini, habis ini
2: tombak, tombak satu tapi di bawah sana itu ketiga sampai di pol itu langsung dicukam pakai tombak, langsung cabut kembali. Oh, ini dia potong ini. Ini semua masyarakat anak-anak lari ikut semua dari belakang, semua ikut kasih tunjuk. Yang pertama ini, dua itu punya kepala komandan itu yang bawa tombak itu, dia pitikan panglima besar, dia tikan langsung. Oh ini dia sudah, itu pohon putih, pohon putih. Nah ini mone, ini mone, ini set ini mone,

0: setelah Nimone atau Haumone ditemukan berdasarkan petunjuk leluhur dan kemudian penentuan hari baik, penebangan dilakukan dengan ritual adat dan pengorbanan hewan ternak. Di sini hal mistik kembali dirasakan, sebab dua batang pohon besar yang dipikul 7 orang kelihatan sangat ringan dengan perjalanan naik turun gunung berjarak kurang lebih 12 km kembali ke lokasi ruang adat.
1: Rumah adat tertua yang ini, sedangkan itu dia punya pasukan penjaga itu, yang jadi ini yang jadi presiden, itu yang jadi panglima untuk menjaga ini.
2: Jadi yang kemarin baik itu prosesnya berapa lama, mulai dari kumpul kayu sampai dengan rumah pemalik ini jadi berapa lama?
1: Dari tahun lalu bulan Juni setelah panen dia berjalan 2 tahun sampai hari dia pun puncaknya ini.
0: Kedua tiang agung ini nantinya akan dipancang masing-masing di depan Umetena atau rumah induk dan pada Umemeo atau dahulunya menjadi barak pasukan sebagai penjaga pintu masuk kompleks rumah adat.
2: Dari semua rangkaian kegiatan dari 2 tahun lalu,
1: ya,
2: apa yang mau Pak pesankan untuk anak keturunan Islam?
1: Dari tahun lalu sampai ini tahun di puncaknya kemarin sampai hari ini, pesan untuk cucu Cece supaya dia kami sudah meninggal, anak-anak dong mesti angkat kembali, lanjutkan generasi penerus mesti angkat kembali. Itu sebagai tanda dapat berkat hasil rezeki masing-masing sendiri, dan ketiga sampai puluhan tahun dia kalau sudah rusak, jadi cucu Cece mesti kumpul kembali untuk perbaiki. Maka anak-anak yang cucu Cece ini mesti semua hadir untuk lihat, saksikan sendiri.
0: Pendengar, tradisi dalam budaya mungkin dapat dipelajari berdasarkan berbagai referensi yang ada. Namun, akan lebih valid ketika anak keturunan atau generasi penerus bangsa ikut terlibat di dalamnya, sebagaimana pesan Bapak Lukas Tesain atau Tua Kolo dari suku Kolo di Banain, Kecamatan Wikomi Utara, Kabupaten TTU, agar pelaku budaya tidak hilang di telan masa.
3: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
4: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
3: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
4: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
3: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
4: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Tamu di mana saja Anda berada ya, tadi sudah hadir untuk Anda informasi budaya dan juga lagu-lagu tradisional daerah NTT ya, tadi dari Alor, dari TTU, dari TTS, ya, dari daerah Flores ya, yang terakhir itu kan dari Flores ya, Kiamo Famire dinyanyikan oleh Alfred Burah ya. Dan pendengar, saatnya kita akhiri kebersamaan kita di musik dan info budaya malam hari ini. Nantikan lagi info budaya dan juga lagu-lagu tradisional di edisi berikutnya. Ada lagu yang tentunya kami sudah siapkan untuk Anda. Kira-kira lagu daerah mana ya yang akan ada hadirkan untuk mengakhiri kebersamaan kita? Yang pasti lagu daerah Belu ya. Ada suaranya Anslek dengan judul Awina 3, dan nanti ada satu lagu lagi untuk Anda semua.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Sudah ambil cuti, kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Selamat malam Minggu, selamat berjumpa lagi untuk hari ini di Ruang Rindu. Saatnya kita bertemu untuk saling menyapa, saling berbagi, dan tentunya request lagu, dan kita semua terhibur di malam ini. Apalagi malam Minggu ada yang tetap kerja ya, ada yang terjaga karena hal-hal tertentu. Nah, saatnya Anda bergabung di sini mengusir rasa ngantuk yang saat ini sudah mulai menderah Anda. Oke, di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu, ada saya Erda Fahik. Saatnya Anda sampaikan dulu list lagu untuk Anda. Dari Desi Ratnasari, dengan judul Cukuplah Sudah, Black Sweet Terlambat Sudah, Dia Iskandar, Potret Kasihmu, Ella Biarku Simpan Rindu, Maya Angela, Surat Undangan, Ernie Johan, Buat Apa Susah, Edi Silitongah, Di Kau Dan Aku Satu, Utaliku Mahua, Untuk Apa Lagi, Lavinia, Melodi Memori, Pance Pondak, Ada Rindu Untuknya. Oke, sudah dibuka line telepon 08124601202. Bisa kirim WhatsApp ya, bisa kirim pesan singkat, bisa juga voice note, serta bisa langsung telepon. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi panel phone yang pertama? Kita tunggu saja ya, sekali lagi di 08124601202. Ya, saatnya kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Kira-kira ada siapa ya? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Arda.
1: Malam juga. Kok langsung ketawa ya dengan Kak Vero? Ada yang lucu atau gimana gitu?
2: Tidak, Kakak.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Kak, mau request ya lagu atau mau salam-salam nih?
2: Lagunya Terlambat Sudah.
1: Oke, Terlambat Sudah. Ditunggu ya dari Black Sweet.
2: Iya, Kakak.
1: Baik, silakan salamnya dibungkus untuk siapa nih di malam yang begitu dingin ini?
2: Kalau di sini pokoknya hangat-hangat saja, Kakak.
1: Oh, ini soalnya hangat-hangat ya, betul sah. Soalnya Atam buat dingin nih.
2: Memang di Soe, tapi kalau di Putun hangat-hangat.
1: Oke, baik. So, atau mungkin ada yang menghangatkan. Oke, baik Kak Vero. Langsung salam, Su. Salam untuk siapa-siapa nih.
2: Oke, ya oke. Salam yang pertama untuk Kak Ardi yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat semua sahabat, ada Ibu Fenty di Ayo Tupas, ada Kakak Ratna Laket di keluarga di Mebana, selamat malam. Mama Ina di keluarga di Miki-Miki, Kakak Yufen Kakifat Yufenu, Mama Andro, Mama Jufen, ada Kakak Misma Campani, Kakak John, Bapak Fidel Soe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, ada Bung Janu, Bapak Tirosa, Ibu Tirsubana Sama Sekeluarga, Bung Tio di Tumbakun, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada
1: Sama
2: Nasrun, Sama Nasrun, ada Bapak Fati Fernandez, ada Bung Marcel, Kakak Yeri, Kakak Yeri gabung sudah. Terus ada apa-apa Ben di Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, ada Bang Halif, Putra Tenya, ada Kakak Meta dan Kakak Anis di Timur Leste.
1: Ini ada terus kabar tidak ada ini.
2: Ibu Yustin, Pak Enrique Kuniru. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Okay. Untuk kakak Arda, terima kasih banyak. Selamat malam kakak.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih juga untuk dirimu. Dari Vero Tamonop di Putun, ditunggu ya lagunya. Dari tadi ya lagu nomor 2 ya, tidak salah. Lagu nomor 2 Black Suit terlambat sudah. Oke, kita lanjut. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tuh?
1: Yang pasti sehat. Kalau tidak sehat tidak mungkin ada di sini.
3: Alhamdulillah. Katanya dingin, enggak dingin ya.
1: Oke, Mas Edi mau request lagu apa?
3: Ada Rindu.
1: Ada Rindu untuknya Pance ya, lagu paling terakhir.
3: Iya betul, ada Rindu buat Karta. Oke, salamnya spesial buat saudara gue yang ada alur tengah di Bapak Ten ya. Terima kasih senggolanya Vero tadi ya, Mbak Vero Putur ya.
1: Iya.
3: Dia goreng kacang anget ya, goreng kacang tiap hari anget. Nona Bella, Ibu Fenty, Mawi Kaji Wonosobo ya. Ya, sebenarnya kasih mewakili kru-kru Prosatu Radio buah semua sehat-sehat dari udara. Buat salam buat Mama Boma ya, selalu sehat-sehat ya, Adik Benaru Karin Cueka dan juga Eka Tarus dan Mama Anjel ya, Adik Negapian. Kau yang lain sapu rata aja biar bagi-bagi waktu harga ya. Minta jazz lagunya bagus-bagus ya, musik jazz ya, yang bagus ya. Temani kata sampai jam 12 ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih kembali. Untuk musiknya ditunggu aja ya, soalnya kita sudah disiapkan musiknya. Jadi tinggal dengar aja kalau yang di pukul 23 di jazz musiknya itu ya. Oke, selanjutnya ada siapakah? Kalau memang tidak ada, kita hadirkan dulu lagu ya. Ini kita sapa selanjutnya. Ini ada siapa dan di mana ya? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Kak Arda.
1: Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Given dari Unlasi.
1: Mama Given dari Unlasi. Apa kabar, Mama?
2: Puji Tuhan, kabar baik, Kak Arda.
1: Oke, Kak. Mau request lagu apa ini?
2: Lagu nomor satu.
1: Nomor satu Desi Ratnasari cukup sudah. Oke, salamnya untuk siapa nih?
2: Buka pintu.
1: Halo.
2: Ruang rindu lewat lagu.
1: Salam buat semua.
2: Salam yang pertama buat kakak yang bertugas. Kita terima dan memberkati pulang ke sini. Terus buat kakak yang barusan lewat, Mas Ibu, Bapak Kalor, Nara, Bang Hadi, Bunda Desi, Andro, Kakak Maria Petara, Kakak Ibu Sendai, Marina, Bapak Wisa, Bang Andri, Putra Tenggu, Putra Tenggu.
1: Iya.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Kembali kasih, selamat malam juga untuk Mama Given di Wenlasi ya, sudah bergabung di malam ini. Lagunya ditunggu dan kita hadirkan dulu lagu ya. Jadi yang mau telepon sabar-sabar, kita dengarkan lagu dulu.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

ID. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih Anda masih bersama kami di malam ini, dan kita akan bacakan dulu yang sudah gabung via WhatsApp. Terus ada juga yang mungkin lewat telepon ya, pendengar Prosatur semua. Ini dari WhatsApp, Aida Tirosa di Keva Manano katanya, selamat malam Ibu Arda, malam juga Pak. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar? Kabarnya baik, alhamdulillah ya. Semoga sehat selalu, amin amin ya. Request lagu nomor 10 dari Panci, Aku Rindu Untuknya ya. Salamnya buat semua saja tanpa terkecuali. Semoga semuanya bermalam minggu dengan aman dan nyaman. Dan yang terakhir buat Ibu Arda, selamat bertugas dan berkarya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali ya untuk Anda. Tapi sayang lagunya sudah diputar tadi, jadi ikutan saja. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu.
2: Iya, dengan Bapak umurnya siapa, di mana ini?
3: Ini dengan Yunus di Sulawesi Tenggara.
2: Oke Yunus, apa kabar?
3: Kabar baik kita malam ini. Salam perdana buat penyiarnya ini.
2: Oke, baiklah. Ini
3: harus pertama gabung.
2: Mau request lagu atau mau salam-salam nih?
3: Lagunya apa tadi? Utalikumahua.
2: Oh, Utalikumahua. Untuk apa lagi ya?
3: Iya.
2: Baik.
3: Salam-salamnya buat yang sudah gabung tadi itu. Ada siapa tadi? Vero ya?
2: Ada Vero.
3: Ya, salam kenal ya, juga ada Nasrul. Dan pokoknya semua-semua saja dari Azerbaijan.
2: Oke,
3: untuk ya lagi tugas dengan siapa ini?
2: Ini sama Arda ya.
3: Oh, dengan Arda ya. Maaf ya Arda, silakan lanjut. Selamat malam.
2: Iya, selamat malam juga. Terima kasih. Dari Bang Yunus di Sulawesi Tenggara, lagunya Utalikumahua nomor 8, ditunggu untuk apa lagi? Ya betul. Lanjut lagi, ada juga yang gabung via Facebook dari Frederick Malik, katanya ada rindu untuknya lagu nomor 10. Kok semuanya pada Panci sih? Tapi sayang lagunya tadi sudah diputarkan, jadi tidak bisa lagi kita putar untuk yang kedua kali. Jadi bagaimana, ikutan saja ya, karena memang waktu kita juga terbatas, jadi lebih baik ikutan saja. Lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Oke, Mama Sena, apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
2: Amin ya. Ini Mama Sena mau request lagu, gua atau mau salam-salam nih?
4: Mau request lagu nomor 8
2: dari Utalikumahua. Untuk apa lagi? Oke.
4: Iya.
2: Salamnya untuk siapa nih?
4: Salamnya, salam pertama-tama buat Kakak Arda yang bertugas. Selamat malam, pulang hati-hati di jalan. Untuk pendengar setia, ada Bunda Desi jantung pisang yang punya Keva yang tadi siang suka komentar banyak. Selamat malam, selamat bergabung sudah. Untuk Bapak Teresa juga selamat malam. Ada Maina yang punya Niki-Niki, Maria Satara, Vero Tamono, selamat malam. Ada Mas Edi juga selamat malam. Bang Nasru, Bang Tobi Nenabu juga selamat malam. Di Alor ada Bapak Ten, Pujangga Oyata juga selamat malam. Bung Damos. Bung Immanuel yang punya Pura juga selamat malam. Bang Nara juga selamat malam. Pokoknya semua-semua dari A sampai Z, salam sapu rata, sapu bersih. Buat kakak yang bertugas, selamat malam, salam semua-muanya.
2: Oke. Terima kasih, Mama Sena, salam. Oke, karena memang sudah ada yang request lagu, gimana kita hadirkan dulu ya lagunya untuk menghibur Anda semuanya di malam ini, tetap di Ruang Rindu, Orang Mora Bagir ini memori lewat lagu ya. Tadi ada yang minta Utaliku Mahua, kita hadirkan dulu. Terus sebelumnya juga ada yang request lagu dari dua-duanya Utaliku Mahua semua, Yunus sama Mama Sina. Pokoknya ditunggu lagunya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Oh, dengan Ratna Lake.
2: Ratna Lake, alamatnya di mana ya?
5: Di Soe.
2: Soe, oke. Mau salam-salam atau mau request lagu nih?
5: Oh, lagunya dari Pacet Pondang, Ada Rindu untuk.
2: Tapi tadi sudah diputarkan, Mak. Jadi tidak bisa lagi. Iya. Yang masih ada itu dari Dian Iskandar, Ella Maya Angela, Ernie Johan, Edi Silitonga, Alevenia, Melody Memory.
5: Oh iya, Alevenia.
2: Alevenia, oke. Salamnya untuk siapa nih?
5: Salam yang pertama buat kakak Vero Tamono, ada mama juga di Putun, selamat malam. Terus ada mama Ina, ada Om Janu Nesali juga. Ada kakak Yuven di Fatu Venu, ada bunda kita, Bunda Desi Salon, selamat malam bunda. Terus ada kakak Maria Fatara, di sana juga ada kakak Putri Kusuma. Ada Mak Jisen juga, ada Bapak Ten, ada Bung Damos, ada kakak Bella, ada kakak Marina. Yang lain sapu rata saja kakak Arda.
2: Iya. Oke.
5: Buat kakak Arda yang bertugas, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.
2: Oke, selamat malam. Baiklah, kita langsung saja luncurkan suaranya Utaliku Mahua untuk apa lagi. Kemudian disusul Lavinia, Melody, Mamori. Nomor telepon tahan dulu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar Pro 1, RRI Tambora di mana saja Anda berada. Sabar ya, tadi kita masih hadirkan lagu untuk Anda nikmati di malam hari ini. Dan ada kasih kesempatan yang terakhir untuk satu penelpon ya, sebelum nanti kita akhiri kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Namun waktunya singkat ya, jangan berlama-lama. Oke, kita sapa. Halo, ruang rindu, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat malam Kak Arda.
1: Oke, apa kabar Kak Maria di Peboko?
2: Tuhan, kabar baik, sehat selalu.
1: Syukurlah, Kak mau request lagu atau mau salam-salam nih?
2: Lagunya Edisi Litonga.
1: Edisi Litonga, oke, dengan judul Di Kau dan Aku Satu. Oke, salamnya lanjut.
2: Salam yang pertama buat Kak Ade bersama semua kru Kesatu Atambua di pantauannya masing-masing. Selamat malam, salam sehat, selamat berminggu. Buat fans-fans yang sudah lewat, ada Vero Tamono, ada Mama Ina Nikki, Mama Andro, Mama Jisen, Bu Vinti, Dilsi, Ayat Tupas, ada Ratna Lake, salam senang buat Bang Yuhus, ada Mas Edi, Paman Nasrul, ada Paman Uksi, ada Bung Timbar, ada Marina, ada Bella, ada Yuven, ada Bapak Ten, Mama Sena, Abang Damos, ada Narwat, ada Mama Sena, ada Kejang Yawayata, ada Putri Lomasi, ada Mbak Wija, Bunda Imang, Putra Tenga, Bang Le, ada Bang Marcel, Bapi Wolowaru, yang lain di Sapurata saja. Buat Kakak Asa, terima kasih, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Kembali kasih untuk Kakak Maria di Peboko. Lagunya Di Donggo, dan ini merupakan lagu yang terakhir ya untuk kita hadirkan mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Yang mungkin malam ini belum kebagian, jangan sedih, jangan kecewa. Kita akan jumpa lagi di besok hari di jam yang sama, acara yang sama. Oke, tadi karena ada yang minta lagunya Edisi Litonga, jadi Arda harus gaskan Edisi Litonga di malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi dan selamat malam.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari buku syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.
2: Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda. Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Jazz Music Pro 1.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

0: Min?
1: Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
5: Seandainya dulu aku dengar
6: Jazz Music Pro 1.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

0: pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!
1: Jazz Music Pro 1.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arda Faik dan seluruh tim Atambua malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Itu, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun tumbuh radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti. Dedi sehari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan El Tari, saya Fenty Mau dan kerabat kerja tim Atembo Pagi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar Pro 1 Hari Adam Buah, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, hari yang indah, hari yang penuh sukacita untuk kita semuanya. Di pagi ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang sudah memberikan kita satu kesempatan, satu kehidupan yang baru untuk kita jalani. Kita bersyukur, berterima kasih karena Yang Maha Kuasa masih memberikan perhatian buat kita untuk kita menjalankan apa arti kehidupan. Dan pendengar, tentunya kita di penghujung bulan juga, kita akan mengakhiri bulan Mei yang penuh suka duka. Tentunya kita harapkan semuanya berjalan lancar, semuanya dapat sukses untuk bulan Juni Mei ini, dan kita akan masuk di bulan Juni, bulan yang penuh harapan bagi kita lagi. Oke pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari yang baru, penuh keindahan pagi ini. Yang belum bangun, ayo bangun, bangun, bangun, dan bangun sudah, karena hari sudah menjelang pagi. Kita akan menikmati segala harapan hidup kita. Dan yang sudah bangun, ya kami ucapkan selamat pagi, selamat memotivasi diri kita semuanya untuk beraktivitas. Tentunya lebih semangat lagi karena kita sudah di penghujung bulan Mei, kita akan masuk di bulan Juni. Untuk itu pendengar, kami ucapkan selamat pagi yang sudah beraktivitas, baik yang ada di pasar-pasar, para pedagang penjual sudah menjajakan barang dagangannya. Kami ucapkan selamat pagi, dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang sudah beraktivitas di dapur, ada yang memasak nasi, membuat air panas, atau ada yang sudah menikmati sarapan pagi, dan yang lagi membersihkan sampah di sekitar rumah, ataupun semuanya yang sudah menyibukkan diri untuk memberikan sesuatu yang baik kepada keluarga di pagi ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mama-mama, adik-adik yang lagi bersibuk-sibuk untuk menyiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini. Tak lupa juga bagi saudara-saudara kita, masyarakat petani ataupun nelayan yang sudah bersiap-siap untuk pergi ke kebun atau ke sawah, ke ladang, dan yang akan mengarungi samudera luas menangkap hasil-hasil ikan ataupun hasil-hasil laut yang ada, kami ucapkan juga selamat pagi, selamat menikmati udara pagi yang segar ini. Dan untuk pendengar, senyum pada diri sendiri bukan mutu tetapi stabil. Pancaran sinar matahari pagi adalah pancaran untuk masa depan. Tatap ke depan untuk menggapai impian, tapi jangan lupa menoleh ke belakang. Gunakan kenangan hari kemarin untuk pelajaran di hari ini dan hari nanti. Jangan melupakan hari kemarin, karena kamu tidak akan bisa menjadi lebih baik jika tidak belajar dari kesalahan kemarin, mengakui dan memperbaikinya. Selamat pagi, masa depan. Pancaran fajar di pagi hari adalah pancaran semangat. Semangat baru di hari yang baru, sambutlah pagi dengan senyuman dan suasana hati yang baik. Awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik, salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga hatimu juga nanti akan berjalan dengan baik pula. Oke, selamat pagi, selamat menikmati indahnya pagi ini. Janganlah kegagalan kemarin dijadikan beban di hari ini. Tuhan bukan sedang menghukummu, Dia hanya mengarahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Oke pendengar, untuk Anda kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pada pagi hari ini yang akan memberikan semangat buat kita, arti kehidupan, arti hidup ini. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, penuh dengan motivasi, semangat untuk mengakhiri bulan Mei, dan kita akan menjelang ataupun akan memasuki lagi bulan yang baru, yaitu bulan Juni 2026.
1: Anda sedang mengikuti program Atam Bua Menyapa di Atam Bua pagi ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru, hari yang indah, hari yang penuh suka cita buat kita semuanya. Di akhir bulan Mei di hari Minggu ini, kami ucapkan selamat menikmati bagi yang sudah bangun ataupun yang sudah beraktivitas, bapak-bapak, mama-mama, adik-adik yang lagi berolahraga pagi, jogging, lari pagi, menghirup udara yang segar tentunya baik bagi kesehatan kita. Dan juga yang sudah bersibuk-sibuk mempersiapkan segala kebutuhan buat keluarga pagi ini, yang lagi memasak ataupun yang lagi mencuci, membersihkan sampah kotoran di sekitar rumah Anda, kami ucapkan juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan mengeluhkan permohonanmu yang belum terkabul, tetapi bersyukurlah atas apa yang kau dapatkan tanpa kau harus memintanya. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang gemar berusaha.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi. Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Mutiara Pagi di edisi pagi ini, kenapa Tuhan memilih kita, dari Agnes Ngederman, Ibu Agnes Ngederman, Penyuluh Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang akan memberikan informasi ataupun memberikan siraman Mutiara Pagi, Rohani Pagi, kenapa Tuhan memilih kita.

0: Shalom pendengar RRI dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama saya Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, yang akan bersama-sama dengan semua pendengar saat ini kita akan merenungi kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita ataupun yang sedang melakukan aktivitas, izinkan saya untuk bersama-sama saat ini memberikan satu perenungan untuk kita semua. Di sini kita akan bersama-sama belajar menyerahkan kekhawatiran, menata kembali iman, dan melangkah dengan pengharapan yang baru. Nah, untuk itu, sekali lagi yang lagi beraktivitas, yang lagi bersama-sama saat ini melakukan kegiatan, mari sediakan waktu sejenak kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Allah Bapa kami yang kekal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami, hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamahlah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pendengar RRI yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian: bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Judul perenungan kita hari ini adalah, kenapa Tuhan memilih kita? Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah obrolan santai, ya, saya dan beberapa teman, di mana kami membicarakan soal pekerjaan. Salah seorang teman bercerita tentang seorang calon karyawan yang secara kemampuan, ya, dia jauh tertinggal dari pelamar yang lain. Namun justru disinilah dia akhirnya diterima. Alasannya adalah perusahaan itu tidak mencari orang dengan segudang keahlian, melainkan seseorang yang memiliki nilai dalam dirinya. Bayangkan kamu dalam posisi itu. Kamu tahu diri kamu biasa-biasa saja, tetapi tiba-tiba seorang pemimpin terkemuka mendatangimu berkata, hei, saya pilih kamu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Tuhan memilih setiap kita. Di sini Yesus menegaskan hal ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Jadi sebelum kita memilih Tuhan, sebenarnya Tuhan sendiri telah lebih dahulu memilih kita. Dan sebelum kita mencari Tuhan, sudah terlebih dahulu Tuhan mencari dan menemukan kita. Di sini, kenapa Tuhan berinisiatif memilih kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Sama seperti seorang ayah yang baik, tidak akan menunggu anaknya yang tersesat, menemukan, ya, di mana sini menemukan jalan pulang sendiri. Di sini ayah ini akan pergi mencari dan menjemput. Bahkan Tuhan pun sendiri tidak memilih kita karena kita layak, tetapi apa? Karena kita berharga. Inilah yang seharusnya mengubah cara pandang kita memandang diri kita sendiri, supaya kita tidak lagi bertanya-tanya, apakah saya ini benar-benar layak karena identitas saya? Apakah saya ini benar-benar layak karena identitas saya? Ataukah apa yang sudah Tuhan tetapkan? Bahkan dari sejak sebelum dunia ini ada terdapat pada Yeremia 1 ayat yang kelima. Pendengar RRI kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bukan orang percaya yang kebetulan. Kita adalah orang yang dikenal. Kita adalah orang yang dipilih. kita adalah orang yang ditetapkan hanya karena cinta. Jadi setiap kali muncul pikiran, apakah saya ini layak? Saatnya gantilah dengan pernyataan yang sadar, gantilah dengan pernyataan yang aktif, bahwa saya dipilih bukan karena saya layak, tetapi karena Tuhan mengasihi saya. Pendengar RNI Kasih Tuhan Yesus Kristus, makna perenungan kita pada Yohanes 15 ayat 16 ini adalah di mana penegasannya bahwa ada inisiatif keselamatan dan pelayanan berasal dari Yesus, bukan dari manusia. Kata Yesus, "Akulah yang memilih kamu." Di sini Tuhan Yesus menetapkan orang percaya untuk menghasilkan buah yang tetap, yaitu yang berdampak kekal. Ada kasih, ada karakter Kristus, dan menjamin jawaban doa dalam namanya yang didasarkan pada anugerah. Inisiatif Tuhan, bukan manusia yang memilih Tuhan, melainkan Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang memilih dan menetapkan orang percaya. Di sini menekankan adanya ada kasih karunia, bukan usaha manusia. Pendengar RNI Kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, dipanggil untuk berbuah. Orang percaya diutus untuk menghasilkan buah, yaitu karakter, perbuatan baik, di mana membawa orang lain kepada Kristus yang sifatnya tetap atau kekal. Tujuan pelayanan, ya, kita dipilih bukan untuk diselamatkan, bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk menghasilkan dampak atau berkat bagi orang lain. Doa yang terjawab berbuat, doa yang terjawab berbuat di dalam Kristus membuat hubungan karib dengan Bapa semakin, ya, semakin dekat, sehingga permintaan yang sesuai kehendaknya akan dikabulkan. Ketergantungan pada pokok anggur agar dapat berbuah, di mana ranting, yaitu orang percaya, harus tetap melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Jadi di sini, di ayat ini memberikan dasar bagi setiap orang percaya untuk hidup dengan penuh syukur, menghasilkan dampak positif dan tidak sombong, karena menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerahnya Tuhan. Pendengar RNI Kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah sama-sama kita merenungkan. Tuhan memilih kita bukan karena kita sempurna, bukan karena kita layak atau berbuat baik, melainkan semata-mata karena anugerah kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas dan rencananya yang sempurna. Kita dipilih sebelum dunia ini dijadikan untuk menjadi anak-anaknya, hidup kudus dan menjadi saksi kasihnya. Tuhan memilih kita sewaktu kita masih hidup dalam dosa, bukan saat kita sudah cukup baik. Pilihannya didasarkan pada kehendaknya yang baik, bukan pada kebaikan atau kekuatan kita sendiri. Untuk itu, rencananya yang sempurna. Meskipun kita masih merasa lemah atau tidak berharga, Tuhan memilih kita karena kita memiliki rencana yang sempurna untuk memakai hidup kita. Dia tahu masa depan dan memilih kita untuk menggenapi rencana tersebut, menjadi anak angkat dan sahabatnya. Tuhan memilih kita untuk menjadi anak angkat melalui Yesus Kristus. Kita dilayakkan menjadi sahabat-sahabatnya jika kita menuruti perintahnya. Jika kita selalu menuruti segala perintahnya untuk hidup dalam kasih dan sukacita. Tujuan pemilihan ini adalah agar kita tinggal dalam kasihnya Tuhan dan kita hidup di penuh sukacita serta membagikan kasih tersebut kepada sesama. Untuk menjadi terang, kita dipilih untuk menjadi saksinya. Menjadi terang dan membawa damai sejahtera di dunia bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri. Jadi saat kita bertanya, kenapa saya Tuhan? Jawabannya bukanlah keunggulan kita, melainkan betapa besarnya kasihnya Tuhan kepada kita. Kita dipilih untuk memuji kemuliaan kasih karunia-Nya. Respon kita adalah bersyukur dan hidup sesuai dengan panggilannya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat serta kemuliaan hanya bagimu, Allah kami yang kekal dan kudus, Bapa kami yang tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolonganmu dan penyertaanmu, atas berkatmu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikanmu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru setiap hari. Besar kesetiaanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu saat ini yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami pentingnya menjaga hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa dosa dan kejahatan timbul dari hati manusia, dan kami tidak ingin Tuhan kami dikuasai oleh hal-hal yang menajiskan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini Bapa, untuk kami selalu berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami tidak merasa lelah atas apa yang kami rasakan hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau memilih kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang-Mu Tuhan, karena Engkau memilih kami, karena Engkau mengetahui apa yang sudah ada pada kami. Tinggal kami sebagai anak-anak-Mu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami aminkan setiap perkataan-Mu yang jelas untuk kami, bahwa kamu yang memilih aku, tetapi bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kami, kamu. Kami aminkan setiap pernyataan-Mu Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan, bahwa ini akan berbuah, ini akan mendasari kehidupan kami, bahwa kami anak-anak terpilih yang Engkau peruntukkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, karena Tuhan telah memilih kami dan kami dapat layak untuk berjalan dalam hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami saat ini hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang beban berat, Engkau lepaskan. Kami yakin dan percaya setiap pergumulan yang saat ini mereka rasakan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahui duluan. Dan hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan anak-anak-Mu terkasih ini. Tutup bungkus dengan darah Yesus yang berkuasa, sehingga apa yang mereka lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah dapat memberkati kita semua. Dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya bersama saya, Agnes Ngaderman, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Akhir kata, Yesus sayang B, Yesus sayang Lu, Yesus sayang katong semua. Dan Yesus memberkati. Shalom.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi.

0: ini tidak tidak ada indikasi. Kalau saya pun tidak ada indikasi untuk bawa pisau keras, tidak ada. Karena yang minta maaf, ini untuk yang muka baru atau seperti pelanggan baru, itu minta maaf saya tidak tahu.
1: Misalnya apalagi kalau sudah dan bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masalah rokok yang sekarang ini sudah menyebar di mana-mana tempat. Jangankan SMP, yang anak SD sekarang juga bisa merokok. Kita coba lihat jalan-jalan misalnya anak-anak yang tidak.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tembua, Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi praktek ilegal berupa penjualan minyak tanah ke negara Timor Leste. Ferdi Asih melaporkan.
3: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tembua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo memastikan tidak terjadi praktik ilegal berupa penjualan minyak tanah ke negara Timor Leste. Ia mengatakan untuk para pembeli muka baru ataupun pelanggan baru tidak akan dilayani, apalagi permintaan pembelian minyak tanah dalam jumlah banyak 20 liter. Ia mengasumsikan jumlah 20 liter hitung-hitungan melayani dua rumah tangga masing-masing 10 liter. Adanya pembelian dalam jumlah banyak bukan untuk kebutuhan rumah tangga, indikasi bisa untuk dijual kembali secara eceran mencari untung, bisa juga diselundupkan dengan dijual ke Timor Leste. Oknum masyarakat, para spekulan biasanya melakukan aktivitas tersebut menjual harga di atas. Padahal minyak tanah merupakan kebutuhan rumah tangga, subsidi pemerintah tidak untuk diperjualbelikan.
0: Oh tidak, ini tidak ada indikasi. Kalau saya pun tidak ada indikasi untuk bawa pisau keras, tidak ada. Karena yang minta maaf, ini untuk yang muka baru atau seperti pelanggan baru, minta maaf saya tidak tahu.
1: Misalnya apalagi
0: kalau sudah minta 20 liter saya tidak tahu.
1: Oh begitu.
0: Karena kasihan, 20 liter itu sudah bisa dapat dua orang.
1: Betul, dua rumah tangga tuh.
0: Iya, 10-10 dua orang kan. Daripada kau sendiri 20, mau buat apa? Jual kembali seperti
1: itu. Minyak tanah di sini masih ada yang berapa?
0: Saya tetap 4.000. Karena sesuai dengan ini tuh. Tidak bisa kita jual 4.5 atau 5.000, tidak bisa. Tetap harus 4.000. Karena ini barang kan dari 4.000 saja kita sudah dapat untung. Terus artinya kalau kita jual 4.5 atau 5.000 sih oke-oke saja dengan kondisi seperti begini. Hanya cuma nanti kita jadi sorotan tuh.
1: Oke.
0: Karena itu memang kita punya ikatan kerjasama itu seperti itu.
3: Adanya kelangkaan memicu kenaikan harga jual di Kota Tembua, minyak tanah per liter Rp9.000 cukup memberatkan daya beli masyarakat.
2: Bahaya rokok di Kalabahi menyoroti meningkatnya perokok usia sekolah yang dinilai sangat mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda.
4: Pemerintah Kabupaten Alor mendukung aksi jalan sehat dan kampanye edukasi bahaya merokok yang digelar Gereja Masehi Advent hari ke-7 Distrik Alor bersama Gerakan Pemuda GMAHK Distrik Alor dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Kota Kalabahi. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan persoalan merokok kini semakin mengkhawatirkan karena telah menyasar kalangan usia sekolah. Menurutnya, kebiasaan merokok tidak hanya ditemukan di kalangan remaja, tetapi juga terlihat pada anak-anak usia sekolah dasar.
1: Berkomitmen bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masalah rokok yang sekarang ini sudah menyebar di mana-mana tempat. Jangankan SMP, yang anak SD sekarang juga bisa merokok. Kita coba lihat jalan-jalan, misalnya anak-anak yang tidak masuk sekolah ada di pinggir-pinggir jalan, yang di pinggir-pinggir kelas, mereka sementara merokok. Mereka merasa mereka dihargai, dihormati, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka punya wibawa, walaupun masih dalam tahapan-tahapan remaja itu. Mereka merasa, wah sekali gitu. Ini berbahaya sekali. Tanpa disadari, kebiasaan ini membawa dampak yang sangat berbahaya karena sebatang rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia dan lebih dari 400 zat racun yang dapat merusak tubuh.
4: Ia menambahkan, bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan apabila generasi muda berada dalam kondisi sehat dan produktif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja dan sekolah, untuk bersama-sama mengedukasi anak-anak tentang pentingnya hidup sehat tanpa rokok.
1: Angka harapan hidup kita targetkan di tahun 2024, indikator yang kita gunakan adalah 70, rata-rata 70 tahun. Nanti di tahun 2030 minimal 72 tahun. Minimal ada semua orang di Alor ini bisa mencapai angka harapan hidup itu sampai 72 tahun baru dia bisa meninggal misalnya. Tapi bagaimana kita mau mencapai angka harapan hidup itu kalau misalnya generasi kita mulai hidup dengan kebiasaan merokok yang menghancurkan masa depan mereka.
4: Ia berharap kegiatan edukasi tentang bahaya rokok dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda Alor memiliki kesadaran menjaga kesehatan demi meraih masa depan yang lebih baik. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 89%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Melaka hari ini cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 89%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah berawan, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 61 hingga 99%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Utara hari ini cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 94%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini kabut asap, suhu 17 hingga 27%, kelembapan 57 hingga 97%. Dan yang terakhir, perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 50 hingga 86%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah tindak lanjuti kelangkaan minyak tanah dan harga yang terus melonjak naik.
5: Setelah dilakukan sidak oleh tim pengendali inflasi daerah TPID di beberapa pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah kota Atambua, pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mengambil langkah konkret menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang terus melonjak. Rapat tersebut diikuti oleh 3 orang camat di dalam kota dan 12 lurah. Memimpin rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rene Baria mengatakan temuan di lapangan adanya pendistribusian dan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai regulasi sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh para lurah dan camat berkaitan dengan penyaluran minyak tanah yang dilakukan di pangkalan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sesuai regulasi, minyak tanah bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan oleh pengecer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Lanjutnya, dengan rantai distribusi baru berdampak pada semakin naiknya harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi, para camat dan lurah wajib mengawasi secara ketat di pangkalan masing-masing agar minyak tanah yang dijual hanya untuk masyarakat, tidak untuk pengecer.
6: BBM bersubsidi, dalam hal ini kita bicara minyak tanah atau kerosin, rasa minyak kerosin, itu posisi kemarin kita sidak, itu ternyata memang distribusinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undang, di mana BBM bersubsidi itu dijual sampai di tingkat pengecer, dan itu menurut ketentuan perundang itu tidak diperbolehkan. Dia hanya mengandalkan mata rantainya itu hanya sampai di pangkalan itu lebih ujung. Kalau kita bicara BBM bersubsidi Pertalite dan solar, ujung nosel itu ada di Pertamina. Maka kalau untuk minyak tanah, ujung nosel itu ada di pangkalan. Artinya dia masuk ke ini itu harus langsung dimanfaatkan, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Temuan dari kami tim kemarin itu bahwa dari pangkalan itu ternyata masih ada 2 rantai distribusi baru yang terjadi sebelum sampai di masyarakat. Maka hari ini saya sampaikan bahwa kewenangan pengawasan itu ada di lurah-lurah.
5: Kesempatan yang sama, Kabak Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria mengatakan stok minyak tanah yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dipastikan tidak ada kekurangan stok. Lanjutnya pengawasan pun perlu dilakukan sehingga minyak tanah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak disalahgunakan.
7: Orang yang selama ini penyalur agen pantangan maupun sampai pada yang kecilnya lalai dalam aturan sanksinya, sanksinya bisa denda 6 miliar dan tidak main-main. Ini sanksi besar. Jadi terkait dengan itu maka kita lakukan rapat pengendalian. Kegiatan ini saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu di bagian ekonomi. Dan pada saat itu hanya berhenti, harganya mulai turun kembali. Makanya Bapak Ibu lurah, camat diundang ke sini untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan pangkalan mulai Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu lurah.
5: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui pengawasan yang diperketat oleh para camat dan lurah, diharapkan distribusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan lebih tertib sehingga harga di tingkat masyarakat kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Hari Raya Idul Adha jadi momentum IKBW Kabupaten Alor dalam mempererat persaudaraan dan tebarkan manfaat kurban bagi sesama.
8: Ikatan Keluarga Binongko Wakatobi kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan yang telah memasuki tahun ke-7 ini menjadi bagian dari upaya mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Alor. Ketua IKBW Muhammad Saleh Arsad mengatakan pelaksanaan kurban setiap tahun mengandung nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terus diwariskan kepada seluruh keluarga besar IKBW yang tersebar di Pulau Alor. Menurutnya, semangat berbagi melalui kurban menjadi bentuk pendidikan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.
9: Ada nilai-nilai yang kami pesan lewat kegiatan ini. Karena semoga nilai-nilai ini bisa tersebar kepada seluruh individu, masyarakat, keluarga IKBW, bahkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Karena sesungguhnya nilai yang kami berikan lewat kegiatan kurban ini, nah, di dalam kegiatan kurban ini kan dalam perspektif agama kan kita mendekatkan diri kepada Sang Ilahi.
8: Ia juga menjelaskan daging kurban yang tersedia tidak hanya diperuntukkan bagi warga Binongko, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat lain yang berhak menerima. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen IKBW dalam membangun kebersamaan tanpa membedakan latar belakang komunitas maupun wilayah. Ia menambahkan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga penerima manfaat dapat dijangkau lebih luas. Kontributor RRI Spalor, Maslan Bao melaporkan.
2: Warga desa Dirun menyewakan kuda mereka di puncak Fulanfehan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Egi Harojo melaporkan.
10: Tengah geliat kunjungan wisata ke Padang Fulanfehan, Anton warga desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, memanfaatkan peluang dengan menyediakan jasa kuda tunggang bagi para pengunjung. Dengan 2 ekor kuda miliknya, Anton menawarkan pengalaman berkuda di hamparan savana Fulanfehan yang menjadi daya tarik wisatawan, terutama untuk berfoto dan membuat video. Anton menjelaskan tarif yang ia tawarkan cukup terjangkau. Pengunjung yang ingin berfoto dengan kudanya dikenakan biaya Rp10.000, sementara untuk menunggangi kuda sambil berjalan atau membuat video dikenakan tarif Rp25.000. Menurut Anton, jumlah pengunjung yang menggunakan jasanya cukup bervariasi, yakni pada hari-hari ramai, ia bisa melayani hingga 15 orang atau lebih dalam sehari. Sementara, saat kondisi sepi, jumlah pengunjung yang menyewa kuda bisa turun drastis atau hanya sekitar 3 hingga 5 orang per hari. Meski demikian, Anton mengaku tetap bersyukur karena usaha tersebut bisa membantu menambah penghasilan keluarga.
11: Kuda yang di sini siapkan ada sementara ada 2 ekor.
12: 2 ekor. Selain Bapak sendiri, ada berapa orang lagi yang terlibat?
11: Ada 1 orang lagi. rekaman lagi.
0: Itu harus
12: perlu harus ada lagi.
11: Ya bisa pasti perlu ada tambah lagi pasti.
12: Kalau di sini masyarakat punya kuda banyak tidak?
11: Kuda banyak di sini.
12: Begitu ya. Ya. Ada yang dilepas bebas ke di sini?
11: Ya ada yang lepas masih banyak juga.
12: Begitu. Intinya kakak usaha kuda di sini ada penghasilan ya?
11: Iya ada penghasilan.
10: Oke. Pantauan RRI selain Anton, ada juga rekan Anton lainnya di lokasi yang juga menyediakan jasa serupa, sehingga para pengunjung memiliki pilihan untuk menikmati pengalaman berkuda di kawasan tersebut.
2: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Premier League kembali membagikan pendapatan besar kepada seluruh klub peserta musim ini, dan distribusi berasal dari hak siar dan uang hadiah kompetisi. Seperti Arsenal FC menjadi klub dengan estimasi pendapatan tertinggi musim ini. Klub London itu diperkirakan menerima sekitar 198,7 juta pound sterling. Di bawah Arsenal terdapat Manchester City FC dengan pendapatan 192,5 juta pound sterling. Sementara MU Manchester United menerima sekitar 191,5 juta pound sterling. Dan juga Aston Villa FC dan Liverpool FC juga memperoleh distribusi besar musim ini. Keduanya diperkirakan menerima lebih dari 180 juta pound sterling. Laporan dari media The Athletic menyebutkan tingginya distribusi ini dipengaruhi kontrak siaran global Liga Inggris dinilai yang memiliki nilai komersial terbesar di dunia sepak bola. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi praktek ilegal berupa penjualan minyak tanah ke negara Timor Leste. Kampanye bahaya perokok di Kota Kalabahi menyoroti meningkatnya perokok usia sekolah yang dinilai mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda. Chef Inti Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Nak, apakah kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
2: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
2: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru dan penuh sukacita untuk kita dengan rasa optimis untuk meningkatkan segala gairah kehidupan kita di hari yang baru dan bulan terakhir. Kita akan menuju bulan Juni yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan pendengar, kami juga ucapkan selamat pagi bagi masyarakat yang ada di pedesaan, para petani, para nelayan yang sudah mempersiapkan diri atau yang sudah beraktivitas, dan yang ada di pasar-pasar, para pedagang yang sudah menjajakan menjual barang dagangan. Oke pendengar, informasi-informasi teraktual, terupdate kami kutip di rri.go.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Sehingga Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA, Susanti, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah ini dapat memperkuat upaya untuk menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Susanti mengatakan Kemen PPA sebelumnya telah menginisiasi lahirnya peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa regulasi itu menjadi peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring PARD.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kencang aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudera dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

salam olahraga. Orang bilang tak kenal maka tadi saya, kalau sudah kenal pasti makin sayang. Saya Jonas Liskono Esfil, selaku pencinta sepak bola di Rai Biru, khususnya sebagai manajer PS Umanen. Piala Dunia sudah semakin mendekat. Untuk itu, mari kita sebagai pencinta sepak bola, apabila ingin mengetahui proses perjalanan persiapan sepak bola yang akan terjadi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, mari kita bersama dengan Radio Republik Indonesia, kita bisa duduk santai, minum kopi santai sambil mendengarkan perjalanan Piala Dunia nanti sampai selesai bersama dengan Radio Republik Indonesia lewat audio. Sambil nyuci pun bisa, sambil duduk cerita bersama istri mendengarkan RRI juga bisa. Untuk itu, mari kita semua sebagai insan pencinta sepak bola, kita mendukung sepak bola lewat Radio RRI untuk kedepannya lebih baik. Salam olahraga, Belu Jaya selalu.

0: keramas. Ah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Anda masih bersama kami di 91,5 MHz. Kami ucapkan selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan selamat menikmati hari libur, hari yang penuh semangat untuk Anda jalankan aktivitas ataupun yang ingin menikmati hari Minggu, hari libur bagi Anda semuanya. Dan untuk pendengar, informasi teraktual, terupdate masih kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah mulai memperluas program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial bansos ke 42 kabupaten atau kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan juga mudah ditelusuri. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tajiba, mengatakan digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi tetapi juga penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi, aman, dan berbasis data. Menurut Mira, tantangan utama penyaluran bansos selama ini masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antar instansi. Kondisi tersebut berpotensi bisa menimbulkan data ganda, data yang tidak mutakhir, hingga proses verifikasi yang memakan waktu lama. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan digital public infrastructure. Dalam skema ini, identitas kependudukan digital IKD yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk meningkatkan akurasi verifikasi penerima bantuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah gunakan air bersih. Keberadaan air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Air adalah kebutuhan dasar yang digunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna harus bening atau jernih. Air tidak keruh harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau dan tidak pahit, harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Manfaat menggunakan air bersih adalah seseorang akan terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya.

0: Cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sani laki-laki, urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu Kak Ina. Jadi kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki toh?
1: Malah makin hebat Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu, sini bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit kok.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambua, selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat menikmati kebersamaan Anda di penghujung bulan Mei, di tanggal 31 Mei 2026 hari ini. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Polikarpus Kota Tambua. Sekali lagi, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Polikarpus Kota Tambua. Untuk itu, sajian lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk kita nikmati.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

0: aku.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Hantam Buah, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Sesaat lagi kami hadirkan siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja Polikarpus Kota Tembuah.